0: sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
1: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Ke depan, program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji.

0: maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut, terutama yang lansia, itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
0: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
1: Dengar, dengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
3: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
2: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
3: Ini apa, perasaan gimana?
1: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
4: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
5: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
4: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
6: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
5: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
6: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
8: Laporan Khusus. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
9: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
8: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
10: This issue in the spirit of good neighborliness.
11: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
10: And for the region as a whole.
8: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
12: Amid forces that threaten multilateralism.
13: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
8: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas

0: Sutono.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
0: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh, eh.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
3: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
4: Ya, baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi ya. Dan pendengar, kita hadirkan lagi ada informasi juga. Info cuaca di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali juga merilis untuk perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Ini berdasarkan informasi yang diterima RRI dari perakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Kendari. Cuaca di Sultra pada pagi hari berpotensi hujan sedang di wilayah Muna Barat, Buton Utara, Buton, hujan ringan di wilayah Kolaka, Konawe Selatan, dan juga Muna. Siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang di wilayah Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Buton Utara, Buton Tengah, dan juga Wakatobi. Hujan ringan di wilayah Bombana, Konawe Selatan, Kendari, Buton, Buton Selatan, dan juga Bau-Bau. Kemudian pada malam hari ini berpotensi hujan sedang di wilayah Kolaka Timur dan juga Bombana. Hujan ringan di wilayah Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Kepulauan, dan juga Wakatobi. BMKG juga memberikan informasi ya mengenai kondisi udara di Sultra yang diperkirakan ini berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berada dalam rentang 65-98%. Sementara kecepatan angin diperkirakan akan bergerak di tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam pendengar.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan keluarga ratusan berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Cepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Ya baik pendengar, masih di FM 97,8 MHz. Dan ini ada informasi juga masih dari BMKG untuk perakiran tinggi gelombang, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini kembali juga merilis ya untuk perakiran tinggi gelombang untuk wilayah seluruh Ultra. Informasi ini berlaku untuk tanggal 9 Mei ya pukul 8 pagi sampai dengan 12 Mei pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan rilis BMKG, meteorologi Petombari Bobo ini yang diterima oleh rri.co.id, ini pola angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 15 knot. Dan kecepatan angin tertinggi mencapai 20 knot ini di Teluk Bone Barat Kabaena, perairan Bau-Bau, Laut Flores Selatan Buton, Laut Banda Timur, perairan Buton, perairan Wakatobi dan juga Laut Banda Timur Wakatobi.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Haduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.

0: hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
3: Ya, pendengar, ini kasus penyalahgunaan narkoba masih menjadi perhatian serius ya di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau. Data terbaru ini pada Jumat 8 Mei 2026, jumlah warga binaan yang terjerat kasus narkoba ini mencapai 82 orang. Ini menjadikan kategori tersebut sebagai kasus terbanyak kedua setelah perkara perlindungan perempuan dan anak atau PPA ya. Tingginya jumlah narapidana kasus narkoba ini mendorong pihak Lapas Bau-Bau untuk terus melakukan pembinaan dan juga edukasi kepada warga binaan, tidak hanya bagi pelaku kasus narkotika tetapi juga warga binaan lainnya agar tidak kembali terlibat penyalahgunaan narkoba setelah bebas nanti. Dan Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris juga memberikan peringatan keras kepada warga binaan agar tidak melanggar aturan di dalam lapas, termasuk juga menggunakan narkoba maupun memiliki handphone ilegal, pendengar. Dan pendengar, ini ada informasi kita, informasi terakhir di mana Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Dirjen Keslan Kementerian Kesehatan RI Azhar Jaya didampingi juga langsung Bupati Buton Tengah Azhari ini melakukan peninjauan kesiapan pengoperasian rumah sakit umum daerah ya, atau RSUD Kabupaten Buton Tengah. Dalam pernyataannya di lokasi ini, Azhar juga menegaskan RSUD Buton Tengah ini merupakan salah satu rumah sakit yang mendapatkan dukungan melalui program Rumah Sakit Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Terpadu atau PHTC dari Presiden Prabowo Subianto. Ia pun memberikan apresiasi tinggi nih terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Ia menjelaskan sesuai kebijakan pemerintah pusat, dokter spesialis yang bertugas di daerah perbatasan terpencil dan juga kepulauan ini mendapatkan insentif sebesar Rp30 juta per bulan di Buton Tengah. Nilai tersebut tidak dikurangi, melainkan ditambah oleh pemerintah daerah menjadi dua kali lipat. Azhar Jaya secara khusus menyarankan agar para kepala daerah di seluruh Indonesia meneladani langkah Bupati Azhari. Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dinilai kunci utama agar tenaga kesehatan betah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sementara itu, Bupati Buton Tengah Azhari juga menyampaikan kesehatan adalah kebutuhan paling mendasar dan menjadi prioritas utama pemerintahnya, disusul kemudian oleh pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Ia mengaku sangat bersyukur atas kehadiran program-program strategis pemerintah pusat di daerahnya. Ia menambahkan kehadiran beragam program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini telah mendorong lonjakan pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sebelumnya pertumbuhan ekonomi Buton Tengah ini hanya berada di sekitar di kisaran 2,5% hingga maksimal 3,5% dalam satu tahun terakhir ini, angkanya melonjak tajam ya, mencapai 5,56%. Peningkatan ini didorong beroperasinya RSUD PHTC, berjalannya program sekolah rakyat, pembangunan gudang Bulog, salah satu dari 122 yang dibangun nasional, kampung nelayan Merah Putih, makan bergizi gratis MBG, hingga kedai koperasi desa Merah Putih. Pendengar, baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di Kepton pagi ini, dan juga tugas saya akan digantikan oleh Kang Cali yang akan menemani Anda di Kepton siang hingga pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan menunggu, tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah dimanapun Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah. Napoleon Hill.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

warahmatullahi wabarakatuh. Tepat hari ini, 17 Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di darah kita. Mari kita

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Bau-bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Murhum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang saat ini terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 MHz dan terima kasih pula buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui aplikasi RRI Digital melalui aplikasi rri.co.id. Ya, baiklah pendengar. Kali ini kami bersama Anda di Captain Siang ini bersama saya penyiar Anda Charlie Syaribu dan juga operator musik kita Bung Samsul Bahri pendengar. Awal jumpa kita di Captain Siang ini kami bersama Anda dalam sajian program request lagu untuk edisi kita akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026. Seperti biasa Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0402-2823-994 dan 0822-59-722-994. Sudah ada yang gabung pendengar? Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo request lagu.
1: Halo request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Charlie.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya Mbak Rani?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Ya. Amin insyaallah. Mau dengar lagunya siapa?
1: Arnaja, kau bahagia.
0: Armada asal kau bahagia. Buat siapa lagunya?
1: Pertama-tama buat Bung Charlie bersama operatornya ya. Baik. Semoga menjalankan dengan hati yang ikhlas tulus. Semoga akhir dengan keluarga di rumah itu
0: amin. Amin ya Allah. Amin.
1: Terus sama-sama. Juga ada Bung Albert, Bang Andi, juga ada Bang Zul, ada Bung Andi, ada Bang Ustaz, ada Bang Yuni juga. Ada Purnama Sari, ada Mbak Sari, ada Mas Jalu, ada Alin, buat bunda-bunda semuanya ya, tanpa kecuali. Oke, makasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani sudah bergabung. Sehat selalu ya dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita nantikan lagi. Silakan 0822-5972-2994. Halo, request lagu. Oke, terputus. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Halo, request lagu.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari ya.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa Mbak Sari?
2: Mau dengarkan lagunya siapa itu? Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari masuk lagunya. Cinta dari Seberang ya. Dari Zinedine Zidane dan Yaya Nadila. Disiapkan ya.
2: Iya. Salamnya buat Mbak Rani.
0: Iya.
2: Iya, salamnya buat Mbak Rani, buat Nyamas Galung juga, Bang Ucian, Bang Andi, buat Bang Zul juga, buat Bang Tegar, buat Bang Irman juga, buat Ibu Nur, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat semuanya aja deh, lupa dah. Buat semuanya aja.
0: Ya, baik.
2: Buat Abang, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung Mbak Sari. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa lagi pendengar. Halo request lagu.
3: Assalamualaikum Bang Charlie.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mbak Alin di Kendari. Gimana kabar Mbak Alin?
3: Alhamdulillah kabar baik Bang Charlie.
0: Alhamdulillah. Mbak Alin mau dengar lagunya siapa?
3: Lagunya Cela Merasa.
0: Apa itu?
3: Hatimu milik dia.
0: Hatimu milik dia. Itu lagu punya siapa ya? Siapa yang nyanyikan?
3: Kayaknya Artian di tapi di itu di cover sama Selamat Merasa.
0: Iya, kita punyanya Artian Dwi ini di sini.
3: Enggak ada Selamat Merasa.
0: Iya, enggak ada, cuma Artian Dwi.
3: Gitu aja deh,
0: buat siapa ini lagunya?
3: Lagunya tadi yang baru lewat Anda, ada Rani, ada Sari Salam Sayang Selalu, ada Bunda Hani, ada Ibu Farida, Mas Andi, Bang Ucang, Bang Zul, terus Bang Tegar buat semuanya tanpa terpikir yang sementara menikah.
0: Baik. Baik
3: Bang Charlie, semangat.
0: Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Alin di Kendari. Sehat selalu Mbak Alin ya dan bahagia selalu bersama keluarga. Yang mau gabung kita tahan dulu. Ada 3 nomor lagu yang kami hadirkan. Armada Asal Kau Bahagia, Zididin Zidan featuring dengan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau, dan kita masih di program Request Lagu. Yang mau gabung silakan ringkan telepon kami di 0402-2823-994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa ya. Halo Request Lagu.
2: Request Lagu, Assalamualaikum Bang Zahli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Galuh?
2: Kabarnya baik, di sini cuaca panas banget.
1: Lagi terik ya?
2: Iya, terik matahari.
1: Oke deh kalau gitu. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagu Jalan Sore-Sore dari Denny Malik.
1: Jalan Sore-Sore Denny Malik, oke. Disiapkan buat siapa lagunya?
2: Lagunya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia, tetap sehat dan tersenyum.
1: Iya.
2: Terus ada Mbak Rani, ada Bapak Purnama, ada Bang Andi, Bang Tan, Bang Jul, Bang Abel, Bang Tegar, dan semuanya aja.
1: Semua.
2: Ya lagi dengerin acaranya Bang Sali. Buat Bang Sali, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Penuh dengan kebahagiaan ya. Terima kasih kembali Bang Sali.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mas Galuh di Jawa Timur. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita lanjut lagi. Halo Request Lagu.
3: Halo Request Lagu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul, hari ini gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan sebaliknya juga ya, sehat ya.
1: Insyaallah, amin. Mau dengar lagunya siapa Bang?
3: Lagunya Pamer, Cinta Abadi.
1: Cinta Abadi ya?
3: Iya.
1: Buat siapa?
3: Pertama-tama untuk Bung Cari dan operator, saya juga semua keluarga.
1: Amin.
3: Ada yang baru lewat tadi, Mas Galuh di Surabaya ya.
1: Iya.
3: Sari di Banjarmasin, Rani Ternate, Mbak Dika di Taliabo, Bung Dewa di Sorong, Mbak Ayu di Masowi. Kemudian ada Purnama di Sulawesi Barat, Andi di Batam, Ujang di Betambari, Ibu Farida di Palu, Mas Surung juga ada di sana, Irman di Parimo. Kemudian ada Angko di Lolo, Bung Pier di Manabarat, Asra Oleo, Ratna di Karya Baru, dan semua pendengar RRI. Salam Request Lagu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Cari.
1: Siap, terima kasih sudah bergabung Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zul, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Lagunya ditunggu ya. Kita lanjut lagi pendengar untuk request lagu. Assalamualaikum Dinda Cali, saya mau request lagunya apa nih, Selimut Bernyawa. Itu ya buat semuanya saja. Dinda Cali, semangat terus, sehat selalu dari Bunda Hani. Oke deh Bunda Hani, terima kasih Bunda Hani sudah bergabung. Sehat selalu Bunda Hani dan bahagia selalu bersama keluarga.

Oke, baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita hadirkan terlebih dahulu ada lagu dari Denny Malik, Jalan-Jalan Sore, Panbers Cinta Abadi, dan juga ada Adista, Selimut Bernyawa. Tetap di dari bau-bau terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan ya, kita masih di request lagu, pendengar. Dan yang mau gabung 08-2259-722-994 dan 0402-2823-994. Kita sapa ya. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu.
1: Ya, halo kembali, request lagu dengan Bang Tegar. Betul ya?
2: Iya.
1: Gimana kabar Bang Tegar?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu

0: Ya. Baik. Ya. Baik. Oh ya. Halo Bang. Iya, suaranya mulai hilang Bang.
1: Ada itu belum ngomong itu.
0: Iya. Oke, baik Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tegar. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga Bang Tegar di Keraton Buton. Selamat siang juga untuk Ibu Farida. Ibu Farida mau request lagu, judulnya tuh Takdir Kehidupan. Katanya lagunya untuk semuanya saja. Salam request lagu. Oke, terima kasih Ibu Farida. Dan pendengar tetap bersama kami karena selepas ini kita akan bergabung juga dengan Pro 3 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita sapa dulu satu penonton terakhir kita ya. Halo request lagu.
2: Halo request lagu. Assalamualaikum Bang Teli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat. Bang Bintang gimana kabar?
2: Sama, masih seperti yang dulu alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Oke, dari Darman saja.
0: Apa itu
2: hanya
0: judulnya?
2: Hanya satu judulnya.
0: Hanya satu, bukan dua.
2: Iya. Jangan satu dong.
0: Hanya satu dari Dermansyah. Okay. Buat siapa lagunya?
2: Oke, okay, buat soalnya saya baru mau itu jadi enggak sempat dengar ini teman-teman yang udah gabung. Kebetulan juga waktu sudah sekarat ini ya.
0: Iya, sekarat.
2: Soalnya disatukan aja ya, tanpa rasa ada yang dieliminasi.
0: Siap,
2: pokoknya
0: siap,
2: rasa
0: bang.
2: Semua ya.
0: Oke. Okay.
2: Salam sehat buat semuanya. Bang Charlie selamat bertugas.
0: Terima
2: kasih waktunya ya.
0: Sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bintang Pratama di Sulawesi Tengah sudah bergabung dari Palu. Dan Bang Bintang menjadi penutup perjumpaan kita pendengar. Terima kasih sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pukul 12 kita akan ikuti Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Selamat berakhir pekan pendengar. Dan dengarkan terus RRI Bau-Bau.

Baubau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Und ja, mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Nang dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Nang hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang memain memang sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kebobolan kita bicara bukan hanya quality, tapi mau apa enggak. Yang perbedaan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang, maka dia kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan di sini akan tetap berjuang dengan di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga berarti jadi rumah dari penting dan sepatu dan juga di kamar lainnya.
1: To get as much points as possible. Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan disiapkan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pratik Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengusung Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, lain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Bias Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Bau-bau, Jalan Limbowo Rio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Just music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

Waktumu terbatas. Jadi, jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Steve Jobs.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just music.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Just Music.

0: Halo Pradangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Yanti.
0: Iya, bagaimana kabar nih?
1: Ibu tontengnya lagi cerah, nanti jam 3, jam 4 mungkin baru hujan.
0: Oh iya? Oh, saya baru tahu ternyata Anda dari BMKG.
1: Bukan, dari ahli nujum.
0: Oh gitu nih, melihat arah angin tuh.
1: Melihat arah angin dan
0: apa?
1: Dari turunnya hujan.
0: Oh gitu, iya.
1: Kalau musim kemarau, air turun hujan. Kalau musim penghujan,
0: yeah,
1: air pasang baru hujan. Itu hukum malam itu.
0: Oh, begitu.
1: Ya, hukum malam itu.
0: Oke lah, kita bungkus kalau gitu ya. Ditemani lagunya siapa nih?
1: Lagunya dari Imam Sunario Arifin atau Imam Nasarifin.
0: Ya, judulnya?
1: Judulnya Kebencian.
0: Kebencian?
1: Ya.
0: Ya, jadi sekedar lagu ya pendengar, janganlah menebar kebencian.
1: Tapi jangan diikuti lirik ini.
0: Waduh, liriknya kenapa?
1: Maksudnya lirik ini menggambarkan kalau kita punya partner atau mungkin pasangan kita, dia berbuat ulah, ya ditegur.
0: Ya.
1: Jangan mengikuti maunya sendiri begitu. Harus mendengar kita punya penyampaian juga.
0: Iya, artinya ditegur, dikritik dengan baik lah ya.
1: Iya.
0: Oke deh,
1: lagunya.
0: Nah, gitu.
1: Lagu ini buat Mbak Yanti, jadilah umur panjang bersama keluarga.
0: Amin.
1: Siapa operator ini?
0: Operator Bang Alam nih.
1: Ya, buat Bang Alam operator juga. Selamat mengawal Mbak Yanti ya, Bang Alam ya. Buat Bang Zul di Wajo, Ucan di Betu Ambari, Sari di Kalsel, Mas Galu di Jawa Timur. Buat Bunda Hadi di Sidari. Buat Mbak Alin di Kendari, buat Ayu di Masih Maluku Tengah, buat Bu Indu di Jompo Barat, buat siapa lagi ya?
0: Buat semuanya aja.
1: Kendari tuh Bunda Hani sama-sama ya, Bunda Tiara,
0: iya.
1: Ya, tanpa terkecuali. Semua muana, tanpa terkecuali.
0: Oke, Mi.
1: Demikian Mbak Yanti, sejak di Nadio, salam program Madangku, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam. Ya, pendengar, kebencian dari Imam S. Arifin. Yang lainnya silakan pendengar yang ditunggu Anda. Halo. Kita ke penelpon lainnya. Halo, Prodangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Sari.
2: Iya.
0: Dari tadi monitor ya?
2: Iya, monitor.
0: Lagunya siapa nih, Mbak Sari?
2: Lagunya Asrop, Gelora Cinta.
0: Gelora Cinta sedang bersemi di Kalimantan ya.
2: Iya.
0: Gelora Cinta, boleh deh. Lagunya buat siapa?
2: Lagunya buat Mas Galu, buatnya Bang Faisal, buat Bang Yunus juga, buat Bang Andi, buat Mbak Rani, Bang Ujan, buat semuanya aja deh.
0: Baik, terima kasih.
2: Buat Mbak Yanti, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke deh pendengar, kita sudah ada lagunya nih, jadi langsung saja Yanti hadirkan di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Ayo kita bergoyang dangdut lagi pendengar dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Caranya mudah untuk bergabung di 0822-5972-2994. Bisa telepon, SMS, dan WhatsApp. Atau juga bisa telepon di nomor kita yang satunya ya, 0402-282-3994. Oke, kita menyapa penelpon. Halo.
1: Halo.
0: Ya, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut kita.
0: Iya, Bang Tegar, lagunya siapa?
1: Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT, apa tuh judulnya?
1: Harta dan Cinta.
0: Jadi pilih apa? Harta atau Cinta?
1: Iya.
0: Ih, jujur saja ini.
1: Iya.
0: Harta dan Cinta, Hamdan ATT, oke. Okay.
1: Iya.
0: Oh, ini adanya Amris Arifin. Oh iya, oke.
1: Bersama operatornya. Kemudian tadi ada yang baru lewat, Bang Faiz di Purwosongko. Ada Bung Peri Bure, Mas Galung di Jawa Timur, Bang Zul di Wajo, Asis di Surabaya. Ada Ratna di Karya Baru, Alim di Kendari. Ada Mbak Sari di Kalsel, Tania di Palatiga, Mbak Rani di Ternate, Ayu di Marsohi. Ada juga Mbak Tiara di Kendari sana.
0: Baiklah.
1: Emil, Bang Angko di Lovu-Lovu, dan semua penas jaya di bawah-bawah.
0: Terima kasih. Oke deh, kita ke penelpon lainnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut segala kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Tiara.
0: Bunda Tiara, apa kabar nih, Bun?
2: Tiara.
0: Iya, kok tahu sih? Bunda Tiara, wih mantap kali lah. Bunda Tiara mau request lagunya siapa?
2: Mau request lagunya Maggie Z.
0: Maggie Z.
2: Iya.
0: Yang mana tuh judulnya?
2: You.
0: Hmm?
2: You.
0: You?
2: Ya.
0: Dari Maggie Z.
2: Dari Maggie Z. Ya.
0: Oh iya, baiklah. Mau dikirim kemana?
2: Mau kirim ke Taman Bayang. Lagunya ya buat Mbak Yanti.
0: Ya.
2: Operatornya, selamat sore, selamat bertugas. Sehat selalu Mbak Yanti.
0: Amin.
2: Ya. Semoga selalu cantik dan berkah.
0: Amin.
2: Terus ada Rafika, ada Dinda Nur, dan Bang Faiz, ada Kak Nurman.
0: Oke deh.
2: Datang terus ada penelitian.
0: Baiklah.
2: Terus semua yang saya tante kerja.
0: Terima kasih.
2: Ada yang titip kalian penelitian.
0: Oh iya, siapa tuh?
2: Kalau ke Selingin.
0: Hah?
2: Ke Selingin.
0: Oh iya, salam balik ya.
2: Iya. Katanya nanti kalau nggak gabung, katanya di bawah-bawah itu yang kalian tanya nggak langsung ya. Salam ya, kalau ingin nanti aku akan berikan.
0: Oke, Dit.
2: Terima kasih, Mbak Yanti.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RRI Bau-Bau, itu dia tadi Bunda Tiara juga sudah bergabung bersama kita ya. Kita hadirkan langsung ke lagunya. Gimana nih? Masih ada satu lagi, boleh deh satu penelpon lagi. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, dangdut terlalu kita.
0: Ya, langsung ke lagunya Bang Yono.
3: Lagunya Happy Asmara.
0: Happy Asmara yang mana?
3: Gadis manis Kalimantan.
0: Gadis manis Kalimantan. Tidak ada gadis buton Kalimantan kah? Oh halo. Kayak kita bicara sendiri dan ini. Gadis manis halo, Kalimantan. Halo.
3: Iya happy.
0: Halo. Ya oke, ditunggu lagunya ya.
3: Iya. Ya, salam Pro Dangdut saudara kita.
0: Terima kasih, salam Pro Dangdut. Ya, pendengar, kami hadirkan lagu yang telah direquest berikut ini. Nanti akan kembali lagi di ruang dengar Anda.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asdin sebagai owner Wallis Snack. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Bau-Bau di frekuensi 99,4 FM dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan aplikasi Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah ada penelpon yang terhubung, kita coba menyapa. Oke deh, kita next ke penelpon lainnya lagi ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat Pro Dangdut. Selamat Pro Dangdut, Nak Yanti.
0: Iya. Yang sayang. Iya, Bunda ku sayang. Kita
1: di sini.
0: Oh ya, nungguin.
1: Di bawah pohon jengkol.
0: Di bawah pohon jengkol. Iya. Emang ada jengkol ada, di bawah sangka?
1: Dari rumah Nak Yanti.
0: Ada jengkol di bawah sangka. Oh iya, boleh.
1: Tapi sayang, sayang, hanya selayang pandang, rambutnya ikal berderai. Sayang, bagai hujan di kayangan, membuat hatiku rindu. Cukup sekian dari Bu Nur untuk Ananda, sudah Ananda semuanya. Ayo, maju jangan ada mundur ya. Harus kompak semuanya, gimana nanti?
0: Iya, setuju.
1: Kita harus kompak.
0: Oke deh.
1: Untuk kesehatan kita harus terus, jangan ada yang murung. Nah, Yanti lagunya dari Ida Layla.
0: Ida Layla lagi?
1: Iya, judulnya Bangga.
0: Bangga, oke. Lanjut Ibu Nur.
1: Untuk Nak Yanti dengan Ananda Operator, untuk Adinda dengan Ananda semuanya. Dan terima kasih banyak dengan sapaan Adinda tadi, Adinda semua, Nanda semua, semoga kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia akhirat, kompak selalu dan iman harus kuat di dalam darah. Assalamualaikum.
0: Amin.
1: Dandut-dandut dan kita. Terima kasih banyak, Nek.
0: Terima kasih kembali. Oke, pendengar Ibu Nur ya. Di jalur telepon. Kalau tidak bisa telepon, boleh WhatsApp kok pendengar. Nanti yang dibacakan WA-nya. Silakan aja WhatsApp. It's okay. Ada penelpon lagi. Halo, Perdangdut.
2: Halo, Dangdut Sosial Kita.
0: Iya, Mas Dalu mau lagunya siapa?
2: Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang. Dari siapa tuh?
2: Erwan KDI sama Pira Santika.
0: Oke. Lagunya untuk siapa saja?
2: Lagunya untuk sayang besar yang ada di badan masin. Kita ada penyakit selalu bahagia dan sehat selalu. Ada Raja Rani, Bernama, Bang Andi, Bang Hasyat, Bang Tegar, dan semuanya. Buat
0: baik.
2: Yang siar, Mbak Yanti, semoga selalu bahagia. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, pendengar, kita hadirkan lagu yang telah direquest berikut ini. Stay terus bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ada penelpon. Tapi sayangnya ini ada kendala komunikasi ya. Bisa dicoba lagi di nomor kita yang satunya. Oke, okay. Terputus sambungan teleponnya di 0402-282-3994 atau 0822-5972-2994. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rani.
1: Iya Mbak Yanti.
0: Mbak Rani mau request lagunya siapa?
1: Cuma judulnya Mbak yang saya tahu, Ingin Kau Tahu.
0: Ingin Kau Tahu bahwasanya?
1: Iya.
0: Ingin Kau Tahu kalau apa? Tahu apa? Ih, sembunyi-sembunyi lagi. Ingin Kau Tahu dari... Bentar ya. Ingin Kau Tahu dangdutnya ini. Hanya Ingin Kau Tahu. Dari Esa Risti, Hanya Ingin Kau Tahu.
1: Iya, Mbak.
0: Oke deh. Lagunya buat siapa nih Mbak Rani?
1: Pertama-tama buat Mbak Yanti, selamat beraktivitas ya. Terus juga yang udah pada lewat semuanya, juga yang belum gabung ya, selamat. Semoga selalu sehat semuanya.
0: Amin.
1: Oke Mbak, lagu ini lagunya spesial buat Pak Fajar. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, lagu kita sudah ada, yang lainnya juga silakan yang dinantikan Anda di 0822-5972-2994 atau 0402-282-3994.

0: Ya nampaknya dari tadi nih yang coba gabung selalu terputus ya sambungan teleponnya. Mohon maaf ya pendengar yang terputus sambungan teleponnya. Nanti juga bingung kenapa. Silakan berpartisipasi kembali pendengar. Oh iya, ada penelpon lagi. Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut lagi kita.
0: Ya. Mau lagunya siapa?
1: Lagunya Bang Haji Roma Irama, Buta.
0: Buta.
1: Iya.
0: Artinya ini buta hati kayaknya, Di.
1: Bukan, buta tidak melihat.
0: Oh, iya tahu-tahu ada filmnya dulu ini. Oke, Mi.
1: Ya, saya menyapa pertama-tama untuk Mbak Yanti dan operator sebagai sahabat seluruh keluarga.
0: Amin.
1: Ada Mbak Ranita yang baru lewat. Mas Galuh di Surabaya, Sari di Banjarmasin, Adi di Batam, Ucan di Betonbari, Purnama di Sulawesi Barat, Ibu Farida di Palu, Bung Faiz di Buteng, kemudian ada Bintang Pertama di Palu, Irman di Parimo, dan semua pendengar RRI. Salam pro dangdut dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Mbak Yanti.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon lainnya pendengar. Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam Bang Ucan.
2: Iya Mbak Yanti, apa
0: Ucan,
2: kabar?
0: Ucan datang lagi. Ucan. Iya, oh hujan itu Di.
2: Hujan itu
0: saya kira Ucan kone.
2: Bukan kasihan nih.
0: Bang Ucan mau request lagunya siapa?
2: Lagu asli grup Merah Delima.
0: Merah Delima, apanya Merah Delima ini?
2: Wih, pokoknya dia tahu kan nih.
0: Hey. Sabar tanya nih hai, karena saya tidak tahu.
2: Nanti kita dengar lagunya saja ya.
0: Lagi itu kak. Lagunya buat siapa Bang Ucan?
2: Pertama-tama buat
0: bentuk. Ya tapi ini dangdut kan ya?
2: Iya pokoknya kayak caca begitu ya. Asik deh pokoknya itu.
0: Oke okay.
2: Lagu-lagu lapangan itu.
0: Terus?
2: Ada Bengdul, ada teman-teman keluarga, ada Ambarani juga di Ternate. Terima kasih ya. Terus lagu siap-siap.

0: Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan

Pada awal tahun 2022, Bicar Psikologi kembali meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Sepi. Buku Sepi pertama kali diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2022. Buku ini akan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kesepian tidak ditentukan oleh jumlah relasi atau hubungan yang kita miliki. Namun, kesepian bisa dinilai dari seberapa berkualitas emosional hubungan kita dengan orang lain yang menjadi relasi kita. Kesepian adalah pengalaman manusia yang amat personal. Kerap kali kita merasa sendiri dan menjadi orang yang paling menderita dalam kesepian. Kesepian sering dianggap sebagai hal yang memalukan atau kegagalan. Orang yang sendiri dan dinilai kesepian kerap diberikan julukan yang merendahkan diri mereka. Misalnya seperti Jones atau Jomblo Ngenes, perawan tua, dan julukan yang menyedihkan lainnya. Baru beberapa tahun kebelakang, banyak orang yang berani untuk mengakui bahwa dirinya bahagia dengan kesendiriannya. Sebelumnya, mengakui bahwa dia nyaman dengan kesendirian bagaikan menyatakan bahwa kita telah gagal sebagai manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial. Seolah kita tidak tahu caranya untuk bersosialisasi, atau seolah kita tidak terlalu bergantung pada orang lain dan tidak bisa menikmati kehidupan kita. Seringkali terlalu cepat menilai seseorang dari yang kelihatannya saja, padahal kita juga tidak mengetahui apa-apa tentang pribadi, apalagi perasaan orang tersebut. Buku ini ditulis untuk membantu semua orang yang merasa kesepian, agar bisa berkenalan dengan sepi yang dialami. Buku ini juga hadir untuk memberikan pencerahan kepada pembaca, baik dalam lingkup personal atau dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, buku ini juga berusaha untuk mengajak pembaca mengubah rasa kesepian yang dialami menjadi sebuah ruang untuk menumbuhkan kreativitas dan spiritual, serta mengubah kesepian menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Begitu banyak karya besar yang diciptakan dalam kesendirian. Begitu banyak juga tokoh besar yang lahir dari kesendirian. Lantas, mengapa kita memandang kesendirian sebagai hal yang pasti merujuk pada kesepian? Padahal, kesepian yang selama ini kita pandang menyedihkan sebenarnya merupakan kesempatan untuk bertumbuh dan berkarya sebagai manusia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baudi. Kebersamaan kita sore ini yang dihadirkan pilihan lagu yang semoga bisa membuat akhir pekan Anda lebih berwarna ya pendengar. Oh ya, untuk Anda yang juga meskipun akhir pekan di hari Sabtu tetap harus bekerja, tetap semangat. Khususnya juga bagi para UMKM yang kayaknya tidak mengenal hari sih ya. Dari pagi sampai malam setiap hari selalu bersemangat untuk menjemput rezeki. Mudah-mudahan rezekinya lancar hari ini, kemudian juga tidak ada hambatan yang berarti, dan laris manis, amin. Apapun yang Anda usahakan hari ini, pendengar nanti juga doakan semoga bisa berjalan dengan baik dan maksimal sesuai dengan harapan Anda. Ya pendengar, nanti masih terus pantau beberapa informasi yang akan nanti suguhkan dalam segmen musik dan informasi. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti pendengar penyampaian Gemba Sari Pati Maju bersama RRI Programa 1 Makassar.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Nah, untuk pendengar setia RRI Bau-Bau, khususnya para pemuda yang selalu ingin out of the box ya pendengar, artinya tuh pengen keluar dari zona nyaman. Nah, boleh juga pendengar keluar ke negeri orang, tapi dengan motivasi yang kuat untuk pendidikan pendengar. Bahkan ini ada informasi menarik dari rr.co.id. Ada program magang Jepang yang sudah dibuka. Ini untuk pemuda-pemudi kota Bau-Bau yang ingin mendapatkan peluang kerja luar negeri ya, melalui program pemagangan ke Jepang. Dan pastinya kabar baiknya lagi, keberangkatannya difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan IM Jepang. Dan program ini menawarkan masa 3 sampai 5 tahun magang dengan potensi tabungan mencapai 250 hingga 500 juta rupiah. Yang pendengar RRI Bau-Bau di wilayah Sulawesi Tenggara, untuk proses rekrutmen dan juga seleksi difasilitasi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sultra dengan jadwal pendaftaran dibuka sejak 12 April hingga 5 Oktober 2026. Jadi program ini memang jalur resmi pemerintah ya, yang tidak hanya memberikan pengalaman kerja internasional, tapi juga membentuk kemandirian ekonomi peserta. Untuk peserta yang lolos nanti akan mendapatkan berbagai fasilitas pendengar, uang saku, kemudian juga ada tunjangan bulanan, tiketnya gratis lagi ya, tiket Indonesia ke Jepang pulang pergi, asuransi kesehatan dan juga kecelakaan kerja, sertifikat resmi dari IM Jepang, dan tunjangan usaha mandiri pasca magang sebesar 500 hingga 900 ribu yen ya pendengar, bukan rupiah, atau kalau dirupiahkan sekitar 50 sampai 90 juta rupiah.

0: Karena
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti penyampaian Gema Saripati Maju kali ini dari program 1 RRI Kendari.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita sore ini di Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya, Riko Ilham. Gema Saripati Maju untuk sore ini kita awali dari Kota Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program jaminan kesehatan Sultra atau JKS untuk menjamin layanan di luar cakupan JKN. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kita dari reporter Heldiawati Kadir.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
5: Jaminan kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir, ya, persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
4: Program JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah, dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan. Dukungan anggaran yang memadai ini diharapkan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa rasa khawatir akan masalah biaya.
3: Pendengar, kita beralih dari RRI Kendari ke RRI Makassar bersama rekan kita yang berada di RRI Makassar. Selamat sore.
6: Rekan Riko.
3: Baik, silakan untuk informasi di Gema Saripati Maju sore ini.
6: Baik, terima kasih Riko dan pendengar informasi dari RRI Makassar sore hari ini. Tingkatkan produktivitas dan pengenalan pengelolaan keuangan sejak dini, TK Negeri Tamalate Makassar menggelar kegiatan Gelar Karya dan Market Day. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: TK Negeri Tamalate menggelar kegiatan Gelar Karya dan Market Day di lapangan pagi tadi. Kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapat respons positif dari orang tua murid. Setiap tenan yang ada ramai dipadati orang tua murid maupun pengunjung yang ingin melihat karya dan membeli produk anak TK Negeri Tamalate. Camat Tamalate Muhammad Aril Syahbani mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya event seperti ini sangat membantu kreativitas anak. Selain itu, Aril Syahbani meminta agar pihak sekolah bisa mengajarkan seluruh siswa untuk mulai belajar memilah sampah, mengingat tempat pembuangan akhir atau TPA Antang akan ditutup dan hanya menerima sampah residu.
8: Jadi harapannya kita sampaikan kepada orang tuanya untuk bagaimana bisa juga membantu sekolah TK Negeri Tamalate untuk senantiasa mengedukasi juga anak-anak di rumah bagaimana cara pengolahan maupun pemilahan sampah di tingkat di rumah masing-masing.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Negeri Tamalate Cahaya mengaku kegiatan perdana ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak kecil. Terkait pengelolaan sampah, Cahaya menegaskan anak-anak sudah dilatih untuk tidak membawa sampah dari rumah.
0: Di mana digelar karya itu anak-anak bisa tampil lebih berani untuk memperlihatkan karya yang dibuatnya dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula dengan di hasil market day-nya, anak-anak akan kami latih untuk bagaimana dia berwirausaha sejak kecil, menumbuhkan rasa kemandirian, komunikasinya, percaya dirinya, sehingga bukan hanya sekedar akademik yang ditumbuhkan.
7: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan pemeriksaan gratis dari Puskesmas Mangasa.
6: Demikian laporan reporter Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik dan Isfa yang bertugas, kembali ke Riko di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik untuk informasinya. Dari RRI Makassar, kita beralih ke RRI Palu bersama penyiar Maria Imakulata. Selamat sore, Maria.
9: Baik, selamat sore Riko.
3: Iya, silakan informasinya untuk sore ini.
9: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Palu, dari Palu, informasi berbekal status Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu yang telah menjadi bandara internasional, Gubernur Sulawesi Tengah optimis dapat menjadikan sebagai titik pemberangkatan jamaah menuju Arab Saudi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengupayakan agar Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu dapat ditetapkan sebagai titik embarkasi haji mandiri. Hal ini menyusul status bandara yang kini telah menjadi bandara internasional, sehingga diharapkan mampu memangkas biaya domestik dan mempermudah mobilisasi jamaah menuju Tanah Suci. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai melepas pemberangkatan jamaah haji Sulawesi Tengah ke embarkasi Balikpapan menyebut, transformasi Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi bandara internasional merupakan langkah strategis agar jamaah asal Sulawesi Tengah tidak lagi harus transit melalui embarkasi Balikpapan. Efisiensi anggaran menjadi alasan utama perjuangan tersebut, mengingat biaya domestik jamaah haji asal Sulawesi Tengah setiap tahunnya mencapai angka miliaran rupiah.
11: Saya kira ini salah satu tujuan kita, kenapa kita memperjuangkan Sis Al Jufri ini menjadi bandara internasional. Tujuan akhirnya itu adalah menjadi embarkasi. Karena kasihan juga ini jamaah kita semakin hari bertambah banyak. Ini biaya domestiknya ini sangat besar. Ini 12 miliar ini. Tidak main-main. Kalau sudah embarkasi di sini, kita bisa menghemat lagi untuk yang lebih, yang untuk yang lain.
10: Selain penghematan anggaran, status embarkasi mandiri juga dinilai akan menjaga kebugaran fisik jamaah karena memangkas waktu perjalanan darat maupun udara. Melalui momentum pelepasan tersebut, Anwar juga menitipkan doa agar cita-cita ini dapat segera terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Dengan koordinasi intensif bersama kementerian terkait, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu akan segera menjadi gerbang utama keberangkatan jamaah haji langsung dari Sulawesi Tengah.
9: Demikian informasi dari Palu, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Maria Imakulata bersama Bung Edi mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Kendari bersama rekan Riko. Riko.
3: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Palu, pendengar, kita ke RRI Bau-Bau bersama penyiar kita dengan rekan Yanti. Rekan Yanti.
1: Ya, Ilham. Baik. Informasi kami hadirkan dari RRI Bau-Bau. Badan Pendapatan Daerah di Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
12: Karena aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal.
13: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi Sipanda nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
12: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD di Makassar.
13: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi Sipanda telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke rekan Ilham di Pro 1 Kediri.
3: Baik, terima kasih rekan Yanti. Dari RRI Bau-Bau, kita ke RRI Toli-Toli. Bersama rekan kita yang ada di RRI Toli-Toli. Selamat sore.
14: Selamat sore rekan Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
14: Baik, saudara pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan persiapan dalam tahapan pemilihan kepala desa Pilkada secara serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026. Informasi selengkapnya bersama Sardono.
15: Tahapan pemilihan kepala desa Pilkada secara serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026 ini terus berjalan, di mana pada bulan Juni mendatang mulai dibuka pendaftaran bagi para bakal calon kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menyebut, untuk pemilihan kepala desa tahun ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta Keputusan Bupati. Sebelumnya telah dilaksanakan, yakni melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD telah menyampaikan kepada kepala desa yang akan berakhir masa pemerintahannya minimal 6 bulan sebelum berakhir, telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahannya selama satu periode atau 8 tahun. Melalui BPD juga telah dilakukan pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades di masing-masing desa yang akan bertugas di semua tahapan pilkades. Untuk pilkades kali ini, dengan mengacu Undang-Undang Nomor 3 tersebut, terkait syarat-syarat pencalonan juga telah diatur jika nantinya hanya terdapat satu calon yang mendaftar atau memenuhi syarat pencalonan di salah satu desa, pilkades tetap dapat dilaksanakan.
16: Ada perubahan-perubahan yang berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 3, kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, di antaranya itu menjadi perubahan itu adalah pelaksanaan pilkades dengan satu calon. Nah, satu calon ini bisa dilanjutkan untuk dilakukan pemilihan. Kemudian bagi perangkat desa juga mengalami perubahan, yang tadinya cuti saja sampai selesai perhitungan suara, maka tahun ini dia izin cuti pada saat mendaftar, setelah ditetapkan sebagai calon harus mundur dari jabatannya sebagai perangkat desa.
15: Sementara itu, Kepala Desa Bambapula, Kecamatan Dambal Utara, Kabupaten Toli-Toli, Aidil Abidin, sebagai salah satu desa yang juga akan melaksanakan pilkades tahun ini, menyebut berbagai persiapan telah dilaksanakan setelah pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades. Melalui panitia yang telah dibentuk, saat ini juga terus melaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran bagi para calon kepala desa.
17: Persiapan penerimaan bakal calon kepala desa itu sudah disebar di tempat-tempat yang strategis seperti masjid, kantor, pasar, itu sudah mereka laksanakan. Nah, alhamdulillah kami, saya selaku kepala desa, senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka menyambut perayaan pilkades ini.
15: Pemilihan kepala desa serentak tahun ini diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun per periode dengan maksimal 2 periode berturut-turut maupun tidak, sehingga para kades yang telah 2 periode menjadi kepala desa tidak dapat lagi maju mencalonkan diri di pilkades serentak tahun ini.
14: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Saya Maria Nirauf, kembali ke rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan rekan Ilham.
3: Baik, terima kasih rekan Maria dari Toli-Toli yang sudah berbagi informasi di Gema Saripati Maju di kebersamaan kita sore hari ini.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, selanjutnya kita mengikuti lagi informasi untuk di kebersamaan kita ke RRI Ampana bersama penyiar Ampana dari Konasu Tianto. Selamat sore.
18: Selamat sore rekan Ilham.
3: Iya. Silakan untuk informasinya.
18: Baik, terima kasih. Dari Ampan informasikan, saudara, fenomena El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap peningkatan suhu udara dan penurunan curah hujan. Kondisi ini memicu kekeringan berkepanjangan yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. Sejumlah wilayah bahkan mulai melaporkan munculnya titik api, seiring dengan semakin keringnya vegetasi dan terbatasnya sumber air. Situasi tersebut menurut kesiapsiagaan seluruh pihak, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat daerah, dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan dini. Upaya mitigasi dinilai krusial guna meminimalisir dampak yang lebih luas, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi. Berikut wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojona Una, Sigit Laborong.
19: Aktivitas ekonomi. Ya, Pak Kaban, ini terkait dengan waspada kebakaran di tengah cuaca El Nino ini, Pak. Ini bagaimana tingkat kerawanan kebakaran di Tojona Una khususnya selama fenomena El Nino ini?
20: Jadi dari hasil pantauan kami melalui satelit, melalui Sipongi, punyanya Kementerian Kehutanan, hasil pantauan dari tim TRC BPBD Kabupaten Tojona Una, kerawanan kebakaran hutan ada di Kabupaten Tojona Una, tapi masih didominasi akibat pembukaan lahan yang tidak terlokalisir, artinya pembukaan lahan yang habis dibakar ditinggal. Kemarin baru kami laporkan kejadian di hari Selasa, ada kebakaran lahan menghanguskan lebih kurang 80 pohon kelapa dengan area lebih kurang 1 hektar. Jadi kalau ditanya terkait potensi kerawanan, ada, tetapi lebih kepada akibat kelalaian ketika membuka lahan, tidak dilokalisir, tidak dijaga, dan tidak dikontrol arah api.
19: Ya, kemudian Pak Kaban, ini langkah konkret apa yang telah dilakukan BPBD Tojona Una khususnya untuk mencegah kebakaran sejak dini?
20: Jadi kami beberapa waktu lalu di hari Kamis, kami rapat rakor lintas sektor kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang di dalamnya termasuk fenomena El Nino dan cuaca ekstrim. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan, salah satunya sebagai bentuk kesiapsiagaan adalah itu. Yang kedua, ini juga bisa menjawab posko siaga. Dengan hasil rapat itu diaktifkan pos accident commander atau posko komando utama yang ada di BPBD. Jadi atas perintah Bupati sudah diaktifkan setelah melihat data dan peringatan dini dari lembaga terkait BMKG dan BNPB pusat. Himbauan juga kita sudah keluarkan dan koordinasi lintas sektor antara seluruh stakeholder mulai dari TNI, Polri dan seluruh OPD kita sudah sesuai dengan arahan Bupati dan hasil rapat semua semua dalam posisi siaga darurat. Dengan status siaga darurat itu semua sumber daya, peralatan, tenaga, termasuk pendanaan berada dalam posisi siap siaga untuk menghadapi bencana. Kami juga sudah menghimbau melalui penggunaan media sosial, menggunakan flyer-flyer, himbauan-himbauan kepada masyarakat agar dampak dari bencana ini, bencana kita tidak bisa hindari, tetapi kita coba beradaptasi. El Nino, fenomena kekeringan tidak bisa kita hindari, tetapi kita beradaptasi dengan bencana sehingga dampak dari bencana itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.
5: Untuk Gema Saripati Maju sore ini dari RRM Panda yang tugas, saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Sasri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Kendari. Rekan Riko Ilham. Riko.
3: Baik, baik, terima kasih rekan Kona Sutianto ya untuk informasi yang sudah diberikan dari RRI Ampana. Dan pendengar, sebelum kita menutup ya perjumpaan kita di sore hari ini, kita ikuti informasi dari RRI Mamuju bersama penyiar kita untuk di kebersamaan kita sore ini, Nita Wahyuni. Rekan Nita Wahyuni, selamat sore. Ya,
21: selamat sore rekan Riko Ilham dan teman-teman Sokorwil 4.
3: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
21: Baik, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, yakni upaya mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat. Di Pasangkayu, pendengar, Sulawesi Barat, ini jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansyah.
22: Upaya mewujudkan pemasyarakatan yang lebih bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Operasi melibatkan personel TNI, Polri. Hal ini bertujuan memastikan rutan tetap dalam kondisi steril dari handphone, pungli, dan narkoba atau zero halinar. Hal ini disampaikan Kasubsi. Pengelolaan rutan kelas 2B Pasangkayu, Husni Mujib, kepada RRI usai memimpin jalannya pemeriksaan. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan menyisir satu persatu blok hunian. Selain penggeledahan fisik, tes urin dilakukan secara acak, baik kepada warga binaan maupun petugas internal rutan untuk menjamin transparansi.
23: Kami rutan kelas 2B Pasangkayu telah melaksanakan serangkaian kegiatan ikrar halinar. Yang pertama adalah apel ikrar halinar oleh petugas, kemudian yang kedua adalah penggeledahan, ketiga tes urin serta penyuluhan narkoba bagi warga binaan. Alhamdulillah rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan aman dan tidak ditemukan adanya larangan-larangan, termasuk tes urin tidak ada yang positif. Kemudian untuk penggeledahan barang juga alhamdulillah tidak ada barang-barang terlarang yang masuk.
22: Hasil nihil temuan ini diharapkan menjadi standar baru dalam pengawasan keamanan di wilayah hukum Pasangkayu, sekaligus memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum yang selama ini telah terjalin baik. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
21: Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, kami segenap kru dari RRI Mamuju mengucapkan terima kasih. Diserahkan kembali kepada rekan Riko Ilham dari RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Mamuju yang sudah berbagi di kebersamaan kita ya dengan rekan Nita. Dan untuk informasi ya dari RRI di Sekorwil 4 ya, di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju ya, kita cukupkan untuk di perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan juga untuk informasi yang kami sampaikan, hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan juga rekan-rekan kami yang sudah berpartisipasi di kebersamaan untuk Gema Saripati Maju. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Wahai ukhti, ketika engkau mengeluh, aku seorang wanita yang mempunyai warna kulit yang gelap. Wajahku dipenuhi jerawat. Gigiku tak rata dan teratur. Saya selalu diejek oleh teman saya. Saya selalu dinilai buruk oleh teman saya. Ya Allah, aku ingin tampil cantik seperti mereka. Wahai ukhti solihah, ingatlah bahwa semua ciptaan Allah itu baik. Akan tetapi, terkadang Allah menguji hambanya dengan sakit, bencana, buruk rupa, atau yang lainnya, karena hikmah dan maslahat yang Dia ketahui dan kehendaki. Orang yang sakit akan mengatakan, "Kenapa engkau menjadikanku sakit?" Sementara orang lain sehat. Orang fakir akan mengatakan, "Kenapa ya Allah, engkau menjadikanku fakir?" Sementara orang lain kaya. Orang yang sedang ditimpa bencana akan mengatakan, "Kenapa engkau menimpakan bala kepadaku, sementara orang lain selamat?" Namun, orang-orang yang beriman, ia akan ridho dan sabar, juga mengintrospeksi diri. Sementara yang lainnya akan menolak ketentuan Allah, merasa sempit dan mengeluh kepada Allah. Wahai ukhti solehah, bersyukurlah dan selalu menerima takdir. Ketika orang lain mengejek kita karena wajah kita, ingatlah bahwa penilaian manusia tidak akan mengubah penilaian Allah kepadamu, karena sebaik-baiknya penilaian adalah penilaian Allah Ta'ala. Maka hiduplah dengan hanya mencari ridho Allah.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Kebaikan itu ada 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rizki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Imam Syafi'i.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan di

Dalam Quran Surat Al-Mudatsir ayat 38-47, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: θα σου γωνιά.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih tetap setia ya bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda ditemani oleh rekan kami yaitu rekan Yanti ya, yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi sampai dengan malam hari ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam juga ya buat Anda juga yang baru saja bersama kami, tepatnya di RRI Bau-Bau. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, karena sudah juga memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda, khususnya di Cape Town malam ini. Nah pendengar, untuk edisi malam ini tepatnya tanggal 9 Mei 2026 ya, kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita kurang lebih 60 menit ke depan, kembali lagi kami hadir dalam acara seningan yaitu segmen musik dan informasi. Dan pastinya beberapa informasi kembali lagi kami updatekan di sepanjang malam hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

sebagai pendengar satu lagu persembahan dari kami ya. Ada lagu dari Peter Pan, sudah juga membawa kita di menit ke-13 lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami updatekan saat informasi dari Kota Bau-Bau ya. Ini mengenai program magang Jepang dibuka kesempatan emas pemuda Bau-Bau. Nah pendengar, kemarin pemerintah kembali membuka peluang kerja ya, peluang kerja luar negeri melalui program pemagangan ke Jepang yang juga difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan IM Jepang. Dan program ini juga menawarkan masa magang 3 sampai dengan 5 tahun dengan potensi atau potensi tabungan ya, ini mencapai 250 sampai dengan 500 juta rupiah saat peserta kembali ke Indonesia. Nah pendengar, di wilayah Sulawesi Tenggara, proses rekrutmen dan juga seleksi ini difasilitasi oleh Dinas Transmigrasi dan juga Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jadwal pendaftaran dibuka sejak 12 April hingga 5 Oktober 2026. Nah, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, yaitu Siti Amelia Abibu, ini menegaskan bahwa program ini juga merupakan jalur resmi pemerintah yang tidak hanya juga memberikan pengalaman kerja internasional, tetapi juga membentuk kemandirian ekonomi peserta. Nah, peserta yang lolos nantinya akan juga mendapatkan berbagai fasilitas, antara lain yaitu uang saku dan juga tunjangan bulanan, serta tiket Indonesia Jepang pulang pergi, asuransi kesehatan maupun juga kecelakaan kerja, dan juga sertifikat resmi dari IM Jepang. Nah, tunjangan usaha mandiri pasca magang ini sebesar 500 sampai dengan 900 atau 50 sampai dengan 90 juta rupiah. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan. Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan pelatihan, bahwa saja pelatihan 70 hari di daerah ini gratis atau di luar konsumsi dan juga akomodasi. Nah, pelatihan 60 hari dipusatkan gratis termasuk juga asrama maupun juga konsumsi. Nah, pendengar, ada pun juga pria yang tinggi minimal 158 cm, lulusan SMA, SMK, dan juga MA, serta usia 18 sampai dengan 15 sampai dengan 26 tahun ya. Nah, tidak buta warna dan juga tidak berkacamata, lensa kontak, tidak bertato, tidak bertindik, maupun juga tidak pernah patah tulang, dan juga syarat administrasi. Nah, pendengar, terkait informasi ini Anda bisa update kembali informasi kami ya di rri.co.id. Ini mengenai program magang Jepang dibuka kesempatan emas pemuda Bau-Bau.

Pendengar, kemarin Bulog Sulawesi Tenggara ya, ini memastikan ketersediaan minyak goreng jenis minyak kita berada dalam kondisi yang sangat aman. Nah, pendengar, saat ini informasi yang kami update-updatekan tercatat sebanyak 170.000 liter ini masih juga tersimpan di gudang. Nah, jumlah yang juga dinilai cukup memadai menjaga kelancaran terkait pasokan maupun juga kestabilan harga di Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, ada pun juga Kepala Kanwil Bulog Sultra yaitu Benhur Kaimi ini menjelaskan bahwa saja realisasi penyaluran minyak kita hingga saat ini telah mencapai 1 juta liter dari total alokasi yaitu 1,2 juta liter yang diterima. Nah, selain itu pihaknya juga ini rutin mendistribusikan 400 ribu liter setiap bulannya yang juga terpisah dari stok bantuan pangan yang juga mencapai 1,3 juta liter. Nah, produk ini juga disalurkan ke berbagai titik mulai dari pasar tradisional, pasar modern hingga distributor agar mudah dijangkau masyarakat dengan harga yang terjangkau. Nah, upaya pendistribusian massal ini juga dilakukan secara maksimal guna juga menekan laju inflasi maupun juga menjaga daya beli masyarakat. Nah, Bulog berkomitmen terus juga menjaga aliran pasokan agar kebutuhan pokok penting ini bisa juga selalu tersedia dengan harga yang wajar. Nah, masyarakat juga diimbau untuk lebih cermat dan juga berperan aktif dalam pengawasan. Nah, jika menemukan penjualan minyak kita di atas harga yang ditetapkan, diharapkan segera juga melaporkan kepada pihak Bulog agar dapat segera ditindaklanjuti. Oke, pendengar, kita ke informasi berikutnya ya. Adapun juga informasi yang kami updatekan, ini tangis haru iringi pisah sambut lurah Bone-Bone. Nah, pendengar, belum lama ini suasana haru ini menyelimuti acara pisah sambut ya. Pisah sambut lurah Bone-Bone, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau-Bau yang juga digelar di kantor kelurahan tersebut. Nah, pendengar, adapun juga informasi yang kami updatekan bahwa saja tangis dan rasa kehilangan ini pecah saat satu persatu tamu undang menyampaikan pesan dan juga kesan. Nah, beberapa tamu tampak juga menahan air mata dan sebagian lainnya juga tak mampu menyembunyikan kesedihan ketika mengenang kebersamaan selama kepemimpinan Ramadan yang juga mengabdi selama 47 bulan. Nah, acara tersebut juga dihadiri Lurah Bone-Bone yaitu Hatman Ane, mantan Lurah Bone-Bone yaitu Ramadan, Ketua LPM, Ketua RT maupun juga RW sekelurahan Bone-Bone, ASN hingga P3K PW Kelurahan Bone-Bone ya. Nah, pendengar, adapun dalam sambutannya Ramadan juga mengaku pergantian jabatan ini juga merupakan bagian dari dinamika birokrasi. Nah, meski demikian, momen perpisahan ini diakuinya meninggalkan kesan mendalam. Nah, selama memimpin Bone-Bone, Ramadan juga dikenal aktif melahirkan berbagai inovasi pelayanan masyarakat. Nah, diantaranya inovasi pelayanan publik, Malapiaka, program Pekang Kilo atau peduli kebersihan lingkungan Bone-Bone, hingga program layanan cegah stunting Polancu. Nah, pendengar, menurutnya bahwa saja sejumlah inovasi tersebut telah juga terdaftar dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Bau-Bau dan juga tercatat di Kementerian Dalam Negeri. Nah, tak hanya itu, program Poko atau Pokawamo di bidang olahraga dan juga kepemudaan juga menjadi salah satu gebrakan yang juga mendapat perhatian masyarakat. Nah, karena program tersebut juga meliputi Polanto dan juga Kakiku serta Waganga maupun juga Morikana dan juga Molagina. Nah, pendengar, ya, terus juga mengapresiasi ya terkait seluruh pihak yang telah juga mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu, pilkada hingga pemilihan RT dan juga RW di Kelurahan Bone-Bone. Nah, di balik suasana haru, Ramadan juga menitipkan pesan kepada ASN, P3K Perwaktu, RT dan juga RW agar loyal kepada pimpinan maupun juga menjunjung tinggi profesionalisme maupun juga koordinasi dalam bekerja. Ia juga meminta para ketua RT dan juga RW agar terus mendukung program pemerintah kelurahan. Nah, karena menurutnya dukungan terhadap program kelurahan ini juga sejalan dengan visi misi pemerintah Kota Bau-Bau, pemerintah provinsi hingga program pemerintah Republik Indonesia.
Nah, pendengar, itulah satu informasi yang kami updatekan ya dari Kota Bau Baung, Tengis Haru, iringi pisah sambut Lurah Bone Bone.

Pendengar, kasus penyalahgunaan narkoba ini masih menjadi perhatian serius ya di lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Bau-Bau. Nah, pendengar, ada pun juga data terbaru Jumat kemarin, tepatnya tanggal 8 Mei 2026, bahwa saja jumlah warga binaan yang terjerat kasus narkoba ini mencapai 82 orang dan juga menjadikan kategori tersebut sebagai kasus terbanyak kedua setelah perkara perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Nah, pendengar, tingginya jumlah narapidana kasus narkoba ini juga mendorong pihak lapas Bau-Bau untuk juga terus melakukan pembinaan maupun juga edukasi kepada warga binaan, dan tidak hanya bagi pelaku kasus narkotika tetapi juga warga binaan lainnya agar tidak kembali terlibat penyalahgunaan narkoba setelah bebas nantinya. Nah, Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris juga ini memberikan peringatan keras kepada warga binaan agar juga tidak melanggar aturan di dalam lapas. Nah, termasuk juga menggunakan narkoba maupun juga memiliki handphone ilegal. Nah, karena menurutnya sanksi tegas nantinya akan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran berat. Nah, sanksi tersebut mulai dari larangan menerima kunjungan keluarga, penempatan di sel pengasingan atau sel disiplin, dan juga pencabutan hak integrasi sosial maupun juga remisi, dan juga pemeriksaan maupun juga proses hukum lanjutan apabila terbukti terlibat peredaran narkoba. Nah, pendengar, sebagai bentuk upaya pencegahan, Lapas Bau-Bau juga ini menggandeng Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK untuk juga memberikan penyuluhan bahaya narkoba kepada ratusan warga binaan. Nah, dalam kegiatan tersebut, warga binaan juga diberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba serta dampaknya terhadap kesehatan, kehidupan sosial, hingga masa depan mereka.

Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami di segmen musik dan informasi ya. Kami abaikan satu informasi lagi dari Kota Bau-Bau. Ini mengenai siswa SMA Negeri 1 Bau-Bau, juara 1 FLS3N Angkat Lagu Daerah. Ya pendengar, adapun penguatan karakter generasi muda melalui seni budaya, ini kembali juga ditunjukkan ya lewat prestasi pelajar. Nah siswa SMA Negeri 1 Bau-Bau yaitu Maisaro Syakina Kiliana ini meraih juara 1 lomba nyanyi solo FLS3N untuk tingkat Kota Bau-Bau. Nah pendengar, ada pun juga ajang festival dan juga lomba seni siswa nasional atau FLS3N tingkat SMA-MA yang digelar secara virtual ini juga menjadi ruang aktualisasi bakat selek sekaligus juga pelestarian budaya. Nah pendengar, ada pun juga Maisaro siswi kelas 10 ini tampil juga memukau ya dengan juga membawakan dua lagu yakni Sang Dewi ciptaan Andi Rianto yang juga dipopulerkan Liodra serta lagu daerah Buton yaitu Anak-anak Melu karya Asgar Latif dengan sentuhan aransemen modern. Nah pendengar, ada pun juga kemampuan vokal yang matang, penghayatan lagu dan juga cengkok khas Wolio yang ia tampilkan ini juga menjadi kekuatan utama. Nah penampilannya dinilai juga tidak hanya teknis tetapi juga menghadirkan identitas lokal di tengah generasi muda. Nah ada pun juga pembina sekaligus guru pendamping yaitu WOD Aida Erlita SPD ini menegaskan capaian tersebut juga mencerminkan terkait kualitas pendidikan yang seimbang baik itu antara akademik dan juga non-akademik. Nah sedangkan ketua dewan juri yaitu Muhammad Ansor SPD MPD ini menilai penampilan Maisaro unggul secara menyeluruh. Nah mulai dari teknik vokal hingga ekspresi karena menurutnya keseimbangan antara vokal dan juga musik dan juga kualitas rekaman menjadi juga aspek penting dalam lomba virtual. Namun kekuatan utama terletak pada penghayatan. Nah pendengar, atas capaian tersebut, Maisaro akan juga mewakili Kota Bau-Bau ke tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga dijadwalkan berlangsung di Kota Kendari pada Juni mendatang. Ini bersaing juga dengan perwakilan dari 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar, dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan

makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya, Pak Budi?
1: Lihat saya, Bu. Saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi, Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi, Pak?
1: Bukan begitu, Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong, Bu. Cuman, sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma, pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

0: Oke pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di acara segmen musik dan informasi ya sudah berada di menit ke-19 lewat dari pukul 19 59 ya, lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan saat lagi Rari Bobo akan bergabung dengan Pro3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah. Supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa

0: Putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2020 ini.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
0: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Suasi Hombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Lintas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, amat kurang.
2: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
4: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
2: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
4: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.

0: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Myanmar Filipina. Sugandi Afandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Saulete.
2: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
3: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
2: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan berupaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal di bottlenecking. Dalam sidang kanal di bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas

0: perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik diesel di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor. Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafiq, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Ya, Ayan.
0: Baik, telah diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang dari proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian lingkungan. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Apabila berjalan dengan lancar, dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua, di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat, mereka sudah berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Fitrian menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH, senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. dari Asrama Haji Dohu dan Boyolali dan Ya Rahmah atau 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terus berdatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang pagi, Fatima yang merupakan akademisi mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalkan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Persiapan ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion
0: sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro Gramatika. Saya Fajar Nugroho, selamat pagi.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar di manapun Anda berada, kembali lagi Anda bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz. Dan baru saja Anda juga mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro3 Jakarta dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di edisi malam ini, tepatnya tanggal 9 Mei 2026, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda ya. Dan saat lagi kembali kami hadir dalam program acara kami, yaitu Drama Radio, yang nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita selepas satu lagu persembahan dari kami.

0: Belakangan ini toh saya lihat, Mama tidak pernah buatkan anak kita bekal untuk ke sekolah. Ada apa, Kak? Jangan sampai Mama sudah malas memasakkan anaknya kita.
1: Papa ini ada-ada saja. Masa saya sudah malas buatkan bekal anakku? Tidak mungkin lah.
0: Terus kenapa setiap saya antar anak kita ke sekolah, saya tidak pernah lihat dia bawa bekal?
1: Pak, makanya update terus berita dari pemerintah, biar tahu kebijakan pemerintah saat ini.
0: Memangnya Mama update terus gak? Paling hanya nonton TikTok saja di rumah, toh?
1: Pak, saya buka HP itu, toh. Sering update di grup sekolah anak kita. Bukan nonton TikTok saja. Makanya, saya tahu perkembangan di sekolah anak kita, tidak kayak Papa.
0: Memangnya apa saja kayak dibahas di grup sekolah itu? Nah, paling juga himbauan, atau PR, atau tugas. Iya, toh?
1: Papa tidak tahu, toh, kalau anak-anak sekolah sekarang dilarang bawa bekal ke sekolah.
0: Hah? Apa? Macam-macam saja. Masa anak sekolah dilarang bawa bekal? Pantas ya, lihat ini kita punya anak, tidak pernah dia bawa bekal sekarang. Betul-betul ada-ada saja itu sekolah. Sebentar kalau saya antar anak kita ke sekolah, nanti saya mengharap sama gurunya. Enaknya Mi, mereka bikin peraturan anak-anak tidak boleh bawa bekal di sekolah.
1: Tidak usah, Mi. Tidak usah bikin malu-malu anak kita, Papa.
0: Bukan bikin malu, Ma. Justru, saya ini mau bela orang tua siswa. Masa anak-anak dilarang bawa bekal dari rumah? Ini kebijakan atau peraturan apakah? Tidak masuk akal, ya? Lagi pula apa coba alasannya anak-anak dilarang bawa bekal di sekolah?
1: Pa, anakmu itu toh sudah lama menunggu di teras. Daripada ngoceh-ngoceh terus, mending antar tuh anakmu di sekolah cepat. Marah-marahnya nanti, Mi, saja. Antar dulu anakmu di sekolah. Terserah, Mi, mau marah kah, mau apakah sampai 24 jam, terserah, Mi, Papa.
0: Ma, saya ini sabela kamu. Kamu tidak kasihan ke anak-anak dilarang bawa bekal di sekolah? Kamu tidak khawatir kah kalau dia jajan sembarangan?
1: Khawatir, toh. Tapi mau diapa, disyukuri saja, Dan. Kalau sudah itu kebijakan dari pihak sekolah, ya kita sebagai orang tua, kita dukung saja, Mi.
0: Kau itu, Mama. Kalau anak-anak kita ada apa-apanya, memangnya pihak sekolah dia mau tanggung jawab, kah?
1: Pa, anakmu itu sudah mau terlambat, kasihan. Antar, Mi, tidak usah, Mi, marah-marah terus. Pas pagi ini, kasihan.
0: Ira, tunggu Papa, nak.

0: bekal, Bu. Saya sebagai orang tua merasa keberatan kalau anak-anak dilarang bawa bekal ke sekolah.
1: Oh, masalah itu ya, Pak. Pak, kalau kebijakan ini, pihak sekolah sudah sampaikan sama orang tua siswa, Pak.
0: Makanya, Bu, saya itu keberatan. Itu kebijakan mengada-ngada, Bu.
1: Pak, tunggu dulu ya, Pak. Saya coba jelaskan dulu ini, Pak. Jangan langsung marah-marah, Pak. Kebijakan ini kebijakan dari pemerintah pusat. Program yang mendukung anak-anak Indonesia untuk menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Jadi, Pak, anak-anak sekolah tidak perlu lagi bawa bekal dari rumah. Karena semua makanan anak-anak sudah ditanggung oleh pemerintah yang diterapkan ke sekolah-sekolah. Jadi Bapak tidak usah khawatir dengan program ini. Lagi pula program ini baik untuk tumbuh kembangnya anak-anak kita, Pak.
0: Oh, tapi hidangan lauk pauknya itu dijamin kayak Ibu Guru?
1: Oh, sudah tentu, Pak. Masa kami sebagai guru tidak perhatikan kehigienisannya? Insya Allah aman, Pak. Bapak tidak perlu khawatir. Karena makanan yang disajikan itu sudah diatur mulai dari gizi, vitamin, dan lain sebagainya.
0: Oh, begitu ya, Bu. Aduh, kalau begini saya jadi malu, eh. Saya minta maaf, Ibu Guru, nah. Saya sudah marah-marah sama Ibu Guru ini.
1: Tidak apa, Pak. Kami juga maklum kok. Rasa perhatian orang tua sama anak-anaknya. Kalau boleh tahu, Pak, memangnya mamanya Ira tidak sampaikan ya? Padahal informasi ini sudah disosialisasikan di mana-mana, Pak. Di grup WA juga sudah disebarkan, Pak.
0: Itu dia, Bu Guru. Waktu saya tanya, mamanya dia hanya senyum-senyum saja. Katanya tidak usah dimarah-marah sama pihak sekolah. Jangan bikin malu, katanya.
1: Oh, begitu ya, Pak. Padahal informasi program ini seluruh Indonesia, Pak. Setiap daerah ada program pemerintah pusat terkait makan bergizi gratis, Pak.
0: Iya, Bu Guru. Masalahnya saya jarang update. Saya pulang kerjanya itu sudah malam. Jadi biasanya saya langsung tidur, Ibu Guru. Pas besoknya bangun, pergi kerja lagi. Jadi begitu mi aktivitas hari-hariku, Bu. Makanya saya ketinggalan informasi soal itu, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ini, Bu Guru. Saya minta maaf ini sempat marah-marah sama Ibu.
1: Iya, tidak apa-apa, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.

0: Bagaimana Mipa? Jadi marah-marah di sekolahnya anak kita? Kenapa Mi senyum-senyum begitu?
1: Eh, kau ini betul-betul kau bikin malu saja saya di sekolah.
0: Lagian papa ini ngotot. Baru mau dijelaskan, tapi marah-marah terus. Ya, makanya saya malas bisa menjelaskan. Tapi bu gurunya anakmu tadi, dia sudah jelaskan toh. Makanya pak, update juga, jangan tuduh-tuduh istrimu terus, nonton TikTok setiap hari. Jangan sampai papa ini yang nonton TikTok terus, makanya ketinggalan informasi.
1: Sudah Mi, saya sudah malu ini sama ibu gurunya Ira.
0: Kan saya sudah bilang tadi, tidak usah Mi marah-marah sama pihak sekolah. Bikin malu saja Anata. Tapi papa sih yang ngotot. Saya senyum-senyum saja Mi.
1: Oh, Ma, kalau makan gratis itu setiap hari toh? Alhamdulillah Mi kalau seandainya begitu. Jadi Mama tidak repot-repot lagi toh bikinkan bekal tiap pagi. Dan juga bisa lebih hemat toh Ma.
0: Iyalah Pak, yang pastinya kebijakan pemerintah ini sangat membantu orang tua siswa dan sangat peduli juga untuk anak-anak Indonesia. Makanya Pak, ada slogannya itu, generasi Indonesia, generasi emas. Jadi kita ini harus toh dukung program pemerintah. Bukan hanya pemerintah saja ini, tapi masyarakat atau orang tua siswa juga, biar program ini bisa sukses ke depannya. Karena pasti Mi orang tua siswa juga yang rasakan dampaknya dari perhatiannya pemerintah untuk anak-anaknya kita ini. Begitu Papa.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar, dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan pelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

0: στα σογγονιά.
1: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
2: Oke pendengar, di manapun Anda berada, baru saja Anda mengikuti program acara kita ya, yaitu acara Drama Radio yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan semoga saja apa yang telah sempat juga melengkapi kebersamaan kita di Captain Malam ini, yang pastinya dapat juga menghibur Anda dan dapat juga menginspirasi kita semua ya, terkait alur ataupun juga kisah cerita yang sudah sempat juga dihadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sembari Anda juga menantikan program acara kami, yaitu Pogowolio, kami juga akan menemani Anda dengan beberapa lagu nuansa daerah bahasa Buton. Sembari Anda juga menantikan program acara Pogowolio terselenggara di malam hari ini.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya, Pak Budi?
1: Lihat saya, Bu. Saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi, Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi, Pak?
1: Bukan begitu, Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong, Bu. Cuman, sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma, pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andre.

Pendengar, Indonesia adalah negeri yang kaya akan seni kesastraan. Tidak terkecuali di wilayah Kesultanan Buton. Dengan jenis yang paling menonjol adalah kalbanti. Kalbanti merupakan bentuk puisi lama yang dianggap sebagai salah satu sastra tertua di sana. Kalbanti adalah karya sastra Buton yang berbentuk puisi dan telah dikenal oleh masyarakat Buton sejak zaman pra-Islam. Kesusastraan ini yang sebagian besar menggunakan bahasa Walio memiliki peran penting dalam mendokumentasikan sejarah, hukum adat, dan nilai-nilai budaya Kesultanan Buton. Isi kalbanti sangat beragam, mulai dari cerita kepahlawanan, nasihat moral, hingga kisah-kisah romantis. Beberapa judul kalbanti yang terkenal antara lain Bula Malino, Kaluku Panda, dan Nuru Molabi. Pendengar, sastra kuno Buton, baik lisan maupun tulisan, berfungsi sebagai media penting untuk melestarikan dan mewariskan kearifan lokal serta identitas budaya masyarakat Buton kepada generasi berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tembahavula adalah tradisi masyarakat suku Muna yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Masyarakat suku Muna yang mendiami Pulau Muna dan anak-anak Pulau Muna telah menjadikannya warisan turun-temurun yang dilakukan generasi demi generasi. Kata Tembahavula berarti menaikan doa. Doa yang dinaikkan biasanya adalah doa ucapan syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh berkah dan makrifat melalui ritual Tembahavula. Tradisi ini dimulai dengan membacakan ayat suci Al-Quran oleh imam masjid atau yang sering disebut moji. Tersedia juga tudung yang dibungkus dengan kain putih. Dalam tudung tersebut, tersedia makanan-makanan khas daerah suku Muna yang nantinya siap disantap bersama setelah doa selesai. Tradisi Tembahavula telah sejak dulu dilaksanakan sejak ajaran Islam mendarat di Kepulauan Muna.
1: Pernahkah kamu berpikir, kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat sepele, tapi jika dibuang sembarangan, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir

berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya. Meski sungai tersebut cukup lebar, sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: la Sangonia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 9 Mei 2026. Oke, ada satu lagu persembahan dari kami tadi ya, lagu dari Uta Likumahua, Sesaat Kau Hadir, yang sudah juga membuka perjumpaan kita di sesi yang pertama atau di awal kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu. Oke, langsung saja kita coba menyapa ya di line telepon kita ini. Halo, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Rindu dengan siapa ini? Dengan Bung Albert. Apa kabar Bung Albert ini?
1: Ya,
0: malam minggunya anda kemana ini Bung Albert? Malam minggunya ini.
1: Kita jalan-jalan keliling Albert terus ya, kita dapat.
0: Begitu ya?
1: Iya, kalau cerita biasanya dapat buah, dapat mie, dapat nasi kotak. Iya. Tangannya sama sekarang kalau kita tidak pintar-pintar cari teman yang bagus, kita kacau.
0: Oke, okay, baiklah Bung Albert, mau pilih lagu dari siapa ini? Lagunya bebas ini malam ini, asalkan lagu dangdut ya, bukan lagu dangdut dan bukan juga lagu mancanegara gitu.
1: Iya, lagunya siapa itu? Yeah. Gaya yang baru bisa?
0: Iya, ini lagunya bebas.
1: Iya, Gaya Indrawari, Rasa Cinta
0: Ini. Lagu dari?
1: Iya, Gaya Indrawari.
0: Gaya ya?
1: Iya.
0: Judulnya apa tadi?
1: Rasa Cinta Ini.
0: Rasa?
1: Cinta Ini.
0: Rasa Cinta Ini?
1: Iya.
0: Oke, kami coba carikan dulu Rasa Cinta Ini. Oke, misalnya kalau tidak ada kami ganti alternatifnya saja, lagu dari Gia juga ya?
1: Iya,
0: ya. Oke, spesial lagunya buat siapa ini Bung Lebar?
1: Buat sebuah saja, coba aja sama pendengar kan. Lebar aja tinggal 17 hari lagi nih.
0: Iya,
1: Belum ada kambing, belum ada sapi. Iya,
0: iya, belum ada memang Bung Albert. Ini masih lama ini.
1: Bagaimana itu? Jangan sampai cuma janji-janji ternyata tidak ada barangnya. Iya. Kan biasanya itu dikabarkan 10 ekor. Ternyata yang saya cuma 2 ekor. Jadi kenapa ini apa? Biar bunyi kita tidak dapat.
0: Oke, baik. Itu saja Bung Albert ya.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Albert sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Alhamdulillah ini Bung Albert sehat-sehat juga di malam hari ini ya. Oke, kita coba menyapa di belakang Bung Albert ya. Ada siapa lagi ini di line WhatsApp ini? Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Zuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Ini malam minggu ini tapi sudah loyo ini.
2: Ya.
0: Kenapa ini? Kurang apa ini?
2: Bagaimana?
0: Ini malam minggu tapi loyo sekali kelihatan ini.
2: Malam minggu di rumah ini saya. Saya tidak kemana-mana, malam minggu di rumah.
0: Tapi alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan sebaliknya juga ya. Okay. Sudah.
0: Iya, kita doakan ini mudah-mudahan keluarganya selalu diberikan kesehatan juga begitu ya. Tak terkecuali ya. Gitu.
2: Pokoknya terkecuali semua sehat, termasuk Bung Zuda sekeluarga juga ya. Sehat-sehat, alhamdulillah.
0: Amin. Jadi seharian di rumah saja nih, tidak kemana-mana.
2: Tidak, kalau malam begini saya tidak kemana-mana, di rumah saja.
0: Oke, family time begitu ya.
2: Ya, saya menjaga tanggul ini, jangan sampai ada yang masuk ini.
0: Apanya yang masuk itu?
2: Orang pencuri kan ini sudah banyak orang-orang pendatang ini yang ada curi motor, ada curi segala macam.
0: Iya. Saya juga sempat disampaikan sama rekan kami itu Rizka Ketani itu, katanya tetangganya habis kehilangan motor juga itu.
2: Oh, kalau saya di rumah ini kenal potnya dicuri orang, kurang ajar betul ini.
0: Iya ya, tapi syukurlah masih kenal potnya begitu ya.
2: Untung dia tidak ambil yang motornya.
0: Iya, itu saya bilang. Untung
2: akhirnya baru mahalnya itu knalpot itu kalau aslinya.
0: Iya.
2: Gitu. Akhirnya motor-motor saya kasih masuk di dalam rumah ini sekarang. Saya sudah takut dengan pencuri-pencuri ulung ini.
0: Iya. Mudah-mudahan cepat ditangkap begitu.
2: Wih, bagaimana ini kita? Sudah banyak di lingkungan kita yang tidak aman ini.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Kus Plus, Perasaan.
0: Perasaan ya?
2: Okay. Ya.
0: Kenapa dan perasaan ini?
2: Saya sesuai lah kita merasakan apa perasaan.
0: Oke. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Untuk Bung Udah dan operator, semoga selalu bersemangat keluarga.
0: Amin.
2: Ada Bung Albert tadi yang berlewat, semoga sehat selalu juga. Kenapa bahasa Wali itu tidak ada?
0: Kayaknya lagi sibuk tadi nih.
2: Dia sibuk, Ardila sudah sibuk ya.
0: Kayaknya sibuk dia sekarang malam mingguan begitu ya.
2: Begitu dia mau kemana-mana itu.
0: Kayaknya ada yang kayaknya ada acara gitu, ada acara.
2: Oh, ada.
0: Acara keluarga begitu.
2: Oh, jangan ada pesta kah?
0: Kayaknya acara begitu, tapi saya enggak tahu pesta kah atau acara ya, acara.
2: Jangan sampai acaranya dia sendiri. Aaron.
0: Oke, ada siapa lagi nih?
2: Nah, kemudian ada Bung Adi di Batam, ayo Bung Adi gabung. Kemudian ada Ujang juga di Beton Barisana, Burnama di Sulawesi Barat, Ibu Farida di Palu, Ibu Wina di Bone, kemudian ada Bintang Pratama di Palu, semoga saya selalu bersama keluarga, ada Bung Angkulo Bulowu, Bung Pirna Barat, kemudian ada Asif Rawali Ratna di Karya Baru, Bung Lamantale di Muna Induk sana, ada Rani Ternate, Bung Dewan di Sorong, Mbak Adika di Taliabo, Mbak Ayu di Masohi, kemudian ada Sari di Banjarmasin, Mas Galuh Surabaya, dan semua saja pendengar RRI.
0: Oke.
2: Salam ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Gila.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terus kembali buat Bung Zul ya, sudah juga bersama kami. Alhamdulillah sehat-sehat juga di malam hari ini. Oke, sepertinya kita break dulu ya, dan langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan ini. Ada lagu persembahan dari Bung Zul dan juga persembahan dari Bung Albert.

0: ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja. Hah? Enggak
2: sih. Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rindu. Oke pendengar, masih dipencer teruskan melalui FM 97,8 MHz ya, maupun aplikasi RRI Digital. Oke, kami lanjut kembali ya di line telepon ataupun juga di line WhatsApp. Kita coba menyapa ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
1: Malam Rindu.
0: Iya, ruang Rindu ini dengan siapa ini?
1: Dengan Yono di Pimpi.
0: Dengan Bung Yono di Pimpi. Oke, Bung Yono kalau bisa gabung mungkin ini lagi pakai headset ya?
1: Oh, tidak lagi, tidak pakai headset, tidak.
0: Oh, tidak pakai headset ya. Maksudnya suaranya kayak lagi pakai headset begitu. Oke, baiklah Bung Yono ya, ini. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Maulana Ardiansyah.
0: Maulana. Judulnya apa ini Maulana?
1: Judulnya Aisyteru.
0: Aisyteru?
1: Iya.
0: Maulana Ardiansyah, judulnya Aisyteru, rekan Fami. Udah malam mingguan ini?
1: Enggak.
0: Enggak ya? Tidak. Kenapa?
1: Ya.
0: Sudah capek begitu malam mingguannya?
1: Tidak ada yang ajak.
0: Enggak ada yang ajak begitu ya? Oke, ya. Baiklah, lagunya sudah ada nih, Ardiansyah Aisyteru. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Buat Bang Zuda bersama operator. Siapa operatornya?
0: Ada Fahmi.
1: Buat operator juga, buat Bu Ibu Nur, buat Albert, buat Imam. Assalamualaikum, salam berdang, salam ruang rindu.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam ruang rindu. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Yono sudah berpartisipasi juga bersama kami di sesi yang kedua ya. Oke, kami coba menyapa lagi di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami ya, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami di acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Nah, mungkin Anda juga yang baru saja bersama kami lewat aplikasi RRI Digital maupun juga di FM 97,8 MHz ya. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih juga atas kebersamaannya karena sudah memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda di malam minggu ini. Kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Ruang Bermakna Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Bung Benijo di Manado.
0: Dengan Bung Benny.
2: Benijo, Bravo Eko and India Juliet Oscar.
0: Bung Benijo di Manado. Sehat, Jo?
2: Iya, no. Kita kabar ada sehat-sehat atau latihan. Belum bilang kok. Kok NTP kabar ada sehat ya?
0: Ada sehat ya?
2: Ada batu, ada sehat.
0: Tidak malam mingguan ini?
2: Dia punya bidang. Dengan siapa?
0: Bang Toib.
2: Oh, Bang Toib. Bang Toib. Nah, ini.
0: Oke, Bung Benny, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Ini lagu-lagu apa, Bung Toib?
0: Ini lagu-lagu bebas. Jadi, Bung Benny ini mau pilih lagu siapa ini? Asalkan jangan lagu dangdut dan lagu-lagu mancanegara gitu. Oh, ini
2: teman-teman dong, kalau lagu dangdut di Pro Ampas sana.
0: Iya, ada. Di Bobo juga. Ini,
2: Jok, apa itu? Coba dari logo, boleh logo?
0: Logo?
2: Logo, lagu manca maksudnya ini.
0: Lagu manca negara, ini lagunya bebas tapi khusus lagu Indonesia begitu.
2: Oh, Indonesia keren, iya. Manca, oke deh.
0: Saya sudah tahu itu lagu Lobo itu. Itu salah satu lagu favorit saya juga loh itu.
2: Oke deh. Tapi tahun berapa ini Bung Bang Toib lagunya Indonesia?
0: Bebas. Tahun dari tahun berapa? Bebas. Kalau malam minggu bebas saya ini, bebas.
2: Kita coba dari. Coba. Ini yang dari Delon, Negeri di Awan.
0: Lagu dari Delon ya, Negeri di Awan.
2: Negeri di Awan.
0: Oke. Sudah cocok lagunya nih.
2: Bagaimana?
0: Sudah cocok lagunya nih. Sudah cocok.
2: Itu dalam bintang berarti sudah cocok.
0: Oke lah kalau begitu. Lanjut.
2: Oke deh, Bang Toy. Tetap berbakti kepada Yang Maha Kuasa ya. Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala, salam sehat selawat keluarga.
0: Amin amin.
2: Yang pasti happy weekend dulu ya bersama keluarga.
0: Amin.
2: Kita mau nyapa adik Kopari dari Palu. Terus ada Pak Andi di Batam, apa kabar Pak Andi? Pak Andi sudah masuk?
0: Belum ini, belum.
2: Oh, Pak Andi belum masuk, kalah jari-jari. Pak Andi kalah jari-jari, Sam. Baru ada Pak Albert juga, Pak Albert di Bau-Bau. Ada Bung Jul. Apa kabar Bung Jul? Ada Bung Ucat juga. Ada Permatasari di Mandar, Sulawesi Barat. Ada Radri Terhate. Terus ada Pak Made Widi, Pak Made Widi Made di Tokyo, Jepang. Salam sehat tentunya.
0: Amin.
2: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Benny Jo ya di Manado ini, jauh-jauh dari Manado sudah juga berpartisipasi bersama kita ya. Oke, kita break dulu untuk di sesi yang kedua karena sudah ada dua lagu ini. Ada lagu persembahan dari Bung Yono dan juga persembahan dari Bung Benny.

0: rindu.
1: Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Oke pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di acara Ruang Rindu sudah masuk di sesi yang terakhir ya, selepas lagu persembahan dari Bung Benny ya, di seputaran Manado, Sulawesi Utara ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya, di mana rekan Fami? Di line WhatsApp ya. Oke, kita coba menyapa nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Toib.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dengan siapa ini?
1: Dengan Rani, Bang.
0: Dengan Rani. Rani siapa ini? Rani si Bolang.
1: Rani.
0: Iya, kalau Rani Simbolon kan sudah ada, tapi Rani Simbolang belum ada kayaknya.
1: Oh, itu Jo. Itu Jo. Atur tadi ya.
0: Oke. So apa ini?
1: Ya, semua tidur.
0: Oh, semua tidur eh?
1: Ya, semua tidur. Cuman iya, kok kita dengar Bang Toib yang melihat sudah jadi kita gabung.
0: Oke. Mau pilih lagu dari siapa ini ya?
1: Lagunya Maria Melina, Jangan Salahkan Siapa.
0: Jangan Salahkan Siapa ya? Iya, salah iya sendiri sih itu.
1: Ya, nelfon-nelfon gak bisa tembus itu Jangan Salahkan Siapa.
0: Iya, ini Mbak Rani kalau pilih ini kalau bukan jangan terus begitu ya. Jangan salah menilai, jangan salah siapa, gitu.
1: Iya.
0: Besok-besok tapi apa lagi?
1: Kalau besok
0: kalau mau jangan-jangan itu lagu yang ada jangan-jangannya itu kayaknya jangan biarkan ku sendiri ada The Mercy begitu kalau nggak salah ya, dan juga lagu Jangan Ganggu Aku juga ada itu kalau nggak salah itu ya.
1: Nanti ke besok jam-jam murtan jangan
0: jones. Iya, mudah-mudahan bangun besok ya.
1: Oke, okay. Ada lagunya Bang?
0: Masih dicarikan ini, Jangan Salahkan Siapa. Itu toh?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Lagunya ada ya? Oke, okay. Lagunya Su Ade ini sebelum kami melepas pelan-pelan. Su. Silakan menyapa.
1: Oke, salam pertama buat
0: Amin.
1: Bung Zuda bersama operatornya. Semoga selalu akur bareng keluarganya di rumah, insya Allah, Amin. Terus juga tadi yang barusan lewat, terima kasih atas bapaannya.

0: Sari Basari juga ada Alin buat bodoh semua. Terus juga ada Bang Tejar, Bang Andis, Bang Albert. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juda.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Rani sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga ya di malam hari ini. Oke, kita coba menyapa lagi di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ya, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kita ini. Oke, kita coba menyapa, ada siapa di line telepon ya. Oke, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Iya, ini dengan siapa ini?
2: Dari Purnama.
1: Dari Mbak Purnama di di bulan gitu ya. Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Malam minggunya di mana ini? Enggak kemana-mana juga nih.
2: Di rumah aja.
1: Di rumah nih. Aja. Oke. Baik, Mbak Purnama mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Sesuatunya
1: ini.
2: Seandainya
1: aku punya sayap. Ini.
2: Seandainya aku punya sayap, aku terbang.
1: Ini Mbak Purnama ini mau terbang terus ini tiap malam ya. Yang penting jangan sampai mau saingin sama Leyak ini ya. Tiap malam terbang. Aduh. Begitu ya. Itu yang tiap malam terbang itu kalau bukan ke Kalilawar ya Leyak.
2: Kalau Kalilawar itu kan ada sayapnya. Kalau ini kan
1: lumba. Jangan sampai mau lumba terbang begitu sama Leyak ya. Oke.
2: Lagunya dari Yusuf ya.
1: Lagunya sudah siap ini. Spesial lagunya buat apa ya. Ini?
2: Kirim salam buat pengantinya ya, ngomong pengantin ini apa ya, keroyok yang udah nih dari tadi kita kamu udah nggak tangkap
1: gitu ya.
3: Halo, Bang Toit. Bang Toit
1: ini kakaknya Lea kayaknya nih yang gabungin suaranya
3: gitu. Kakaknya Lea, adanya Bang Toit. Cobalah nama yang baik-baik, jangan Bang Toit, kasihan
1: Mas Toit.
2: Kasihan Pak Benny tuh nanya serius malah.
1: Ya sekali-sekali kalau malam ndak terlalu serius begitu, kita harus bercanda begitu. Saya juga ini bercanda juga.
2: Kita ini serius ngomongnya kok ini ya kok lain.
1: Kita ini bercanda kalau malam hari supaya ya jangan dia terlalu terbebani dengan mungkin masalah pekerjaan lah.
3: Benijo telepon saya. Bang Andi, itu di bawah ada waktu itu penyiarnya kan bang.
1: Iya, ini Bang Toib ini gara-gara Mas Andi yang kasih nama ya. Mau tidak mau saya pakai-pakai saja begitu.
3: Tadi itu gak benci agak, tidak mau ngomong malah di depan setelah itu.
1: Iya. Jadi ini kemana-mana ini malam mingguannya hanya di rumah saja begini?
3: Iya, buat sama di udara aja.
1: Iya, sama seperti Bung Sul tadi ini katanya lagi ronda dia ini. Karena motornya habis kehilangan knalpot begitu.

0: sudah. Itu kan ada jalan yang mau turun ke jembatan Beli itu, saya pernah jatuh di penurunan itu sama motor.
1: Saya juga pernah jatuh di situ itu. Iya.
0: Saya guling-guling sampai ke pohon bambu itu.
1: Saya pernah terseret itu, jatuh dari atas itu, kalau tidak salah itu 10 meter begitu.
0: Kok bisa sama ya?
1: Iya, 10 meter itu.
0: Waktu SMA dulu, SMA saya jatuh situ dulu. Itu karena bolos dari sekolah.
1: Akhirnya kualat begitu ya. Iya, memang ada-ada saja begitu. Saya dulu maghrib-maghrib begitu, pas pulang kantor itu jatuh di situ, terseret begitu ya. Kualat mungkin.
0: Kualat ya.
1: Iya, karena kalau orang tua dulu itu bilang kalau maghrib itu jangan keluar-keluar begitu.
0: Jadi saya lupa sampai kapan pun tuh kenangan saya jatuh di situ masa SMA dulu.
1: Iya ya. Nanti saya bikinkan lagu kenangan di jembatan Beli begitu.
0: Saya cerita ke Bujul, kita belum kenal loh itu Bang Nadir. Gimana mau kenal, itu masih belasan tahun kan.
1: Iya, iya. Jadi kalau sudah
0: Bung Toye Pak Benny Jonel pun tadi betul pagi Pak itu Bung Toye teleponnya.
1: Oke.
0: Kalau saya bilang kalau malam namanya Pak Toye, kalau siang lain lagi saya bilang.
1: Akang Toye. Oke, spesial lagunya buat siapa nih? Mas Andi dan Mbak Purnami nih.
2: Salam buat semuanya aja kan, kata kecuali ya, soalnya waktunya udah mepet juga.
1: Iya.
2: Udah, sama kata selalu.
1: Amin. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Andi dan juga Mbak Purnama di Batam ya. Nampaknya menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Nah, namun kami harap Anda juga masih tetap stay tune di 97,8 MHz. Nantinya kembali juga kami akan menghadirkan beberapa lagu-lagu tembang kenangan ya, untuk juga menemani Anda di tengah-tengah. Anda juga sudah bersiap-siap untuk istirahat di malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Sesongonya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Just music.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Just Music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Just Music.

0: Eh Tia, kenapa buang sampah di situ? Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
1: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
0: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
1: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
0: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.
3: Just music.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Kamu melawan, kamu. Saya bertanya, Pak.
1: Hah? Tidak seru.
2: Perikan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Beberapa waktu yang lalu, ketika ban motor saya kempes sepulang dari mengikuti kajian Islam rutin tiap pekan di rumah teman, saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu musim hujan. Akan tetapi, segala puji bagi Allah. Saat itu, saat banku kempes, hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, saya berjalan menelusuri jalan mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban saya bocor. Daerah sini mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya saya. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Makasih, Mas," ucapku sambil menghela nafas. Karena cukup jauh, saya harus berjalan lagi sampai ke jalan raya. Alhamdulillah, saat itu saya ditemani ustadz saya, Pak Nur. "Jazakallah, Pak, yang tidak tega meninggalkanku sendiri." Kemudian, ia menemaniku berjalan menelusuri malam untuk mencari tukang tambal ban. Setelah 1/2 jam berjalan, akhirnya saya menemukan tukang tambal ban. Tapi, Allah berikan ujian lagi kepada saya. Sang tukang tambal ban tidur. Ia tidak bisa dibangunkan. Mungkin memang beliau tidak mau bangun. Karena sudah saya goyang-goyang tubuhnya, tetap saja tidak bangun. Saya pun mencoba memahaminya. Malam-malam begini mungkin beliau sudah terlalu kecapean untuk membantu kami. Perjalanan pun kami lanjutkan. Hingga akhirnya kami menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor. Alhamdulillah, batinku lega rasanya. Saya senang luar biasa. Sambil menuntun motor tuaku dengan semangat, rasa capek di jalan tiba-tiba sirna seketika. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, saya pun merenung. Masya Allah, betapa mulianya pekerjaan Bapak tukang tambal ban ini. Karena saya baru merasakan bahwa sangat berharganya keberadaan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh hanya untuk mencari jasa seorang tukang tambal ban. Coba saja kalau tidak ada mereka. Tidak ada orang yang berprofesi sebagai tukang tambal ban. Entah bagaimana nasibku. Dari kejadian ini, saya pun sadar bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi adalah baik. Kita tidak boleh mengucilkan profesi orang lain, karena suatu saat kita akan memerlukan jasa mereka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbawoleo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
4: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami Radio Republik Indonesia Bau-Bau dapat kembali mengudara bersua bersama Anda pendengar melalui pemancar 97,8 MHz dan RRI Digital. Di Kapten Pagi ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Alamsyah pendengar. Kami akan temani Anda untuk Kapten Pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. RRI Bau-Bau mengudara mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah pendengar hingga nanti jelang dini hari pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya 19 jam ke depan kami akan temani Anda dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan dalam segmen atau depart Bau-Bau pagi ini di Kapten Pagi ini, kemudian di Kapten Siang ini, Kapten Sore dan juga di Kapten Malam ini pendengar. Awal jumpa kita, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dilantunkan oleh Siti Sulaiha Abbas SPDI. Dan selepas itu nanti kita akan ikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Kendari. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Hello

Allahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu As-Sakir.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan kami mohon maaf untuk Mutiara Pagi bersama Persatu RRI Kendari hari ini tidak dapat hadir ke ruang dengar Anda karena sesuatu dan lain hal. Dan insya Allah besok kita akan jumpa lagi untuk program Mutiara Pagi masih bersama Persatu RRI Kendari. Dan selanjutnya kita ikuti rangkuman informasi atau berita Warta Cape Town selama sepekan pendengar. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.

0: Pendengar, berikut ikhtisar berita sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Afriansa. Kita awali informasi pertama. Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton keluarkan maklumat terkait keputusan penetapan hilirisasi aspal Buton. Pihak lembaga mendorong agar pusat hilirisasi dipusatkan di Pulau Buton sebagai daerah penghasil, bukannya di Karawang, Jawa Barat. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan.
1: Kalau itu ditempatkan di wilayah lain, di luar Pulau Buton, maka masyarakat Buton hanya menjadi penonton. Tidak ada nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh...
2: Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton di bawah kepemimpinan Lakinawolio Laode Muhammad Kariu menegaskan sikapnya terkait arah kebijakan hilirisasi aspal Buton yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Melalui maklumat yang dikeluarkan pada 3 Mei 2026, Kesultanan menuntut agar pusat industri hilirisasi ditempatkan di Pulau Buton, bukan di luar wilayah penghasil. Hal ini merujuk pada penetapan Program Strategis Nasional PSN Hilirisasi Aspal Buton yang berpusat di Karawang, Jawa Barat yang telah diresmikan pada akhir April lalu. Juru bahasa Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton, Arman Manila, menjelaskan bahwa Buton secara keseluruhan merupakan wilayah adat ex-Kesultanan Buton. Selain itu, potensi sumber daya alam termasuk aspal yang ada di wilayah ex-Kesultanan Buton berada di wilayah-wilayah adat. Menurut Arman Manila, kebijakan pemerintah pusat saat ini dinilai tidak sejalan dengan komitmen sebelumnya. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa hilirisasi aspal harus memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buton. Namun realisasi pembangunan industri yang justru diarahkan keluar Pulau Buton dikhawatirkan menghilangkan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Atas dasar tersebut, Kesultanan Buton mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu memperjuangkan agar kebijakan hilirisasi berpihak pada daerah asal sumber daya. Selain itu, pihak Kesultanan juga telah menyiapkan langkah strategis dengan mengupayakan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna meminta penjelasan dan ketegasan arah kebijakan pemerintah tersebut.
1: Jadi posisi kami bukan lagi dalam posisi politik, tapi posisi sebagai masyarakat adat. Kita ketahui bersama bahwa kalau itu ditempatkan di wilayah lain, di luar Pulau Buton, maka masyarakat Buton hanya menjadi penonton. Tidak ada nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh adanya industri hilirisasi itu. Kalau ditempatkan di Buton, maka masyarakat Buton paling tidak bisa menjadi tenaga kerja.
2: Sementara itu, perwakilan Kesultanan Buton lainnya, Bontona Barangkatopa Hasriadi, menegaskan bahwa tuntutan ini juga merupakan upaya menagih janji pemerintah sebelumnya.
3: Kesultanan Buton hanya menagih janji dari Presiden Joko Widodo pada saat itu. Tahun 2022 ketika kunjungannya di Kabupaten Buton, beliau mengatakan terkait aspal Buton untuk menghentikan ekspor aspal dalam 2 tahun, targetnya 2024 untuk pemberhentian ekspor untuk aspal dan mewajibkan penggunaan aspal dalam negeri untuk mendorong kebutuhan nasional. Kebijakan ini didorong oleh potensi aspal Buton.
2: Kesultanan Buton menilai tanpa keberpihakan kebijakan yang jelas, hilirisasi hanya akan memindahkan manfaat ekonomi keluar daerah. Karena itu maklumat yang dikeluarkan menjadi penegasan sikap bahwa pusat industri aspal nasional harus berada di Pulau Buton sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat adat sekaligus upaya mendorong kesejahteraan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herong Mulku melaporkan.
0: Ratusan aparat gabungan razia kamar hunian Lapas Bau-Bau dan tes urin puluhan napi dan petugas. Selengkapnya, Waode Nurliani melaporkan.
4: THP dan narkoba selain ini.
5: Lebih dari 100 aparat gabungan terdiri dari TNI Polri, BNNK, serta pegawai lapas dan bapas melakukan kegiatan penggeledahan di kamar-kamar blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau. Kegiatan tersebut merupakan upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil yang terbagi dalam 4 tim dengan teliti melaksanakan body checking terhadap narapidana dan tahanan berikut penggeledahan dengan cermat 30 kamar hunian warga binaan. Kepala Lapas Bau-Bau, Abdul Waris, mengungkapkan penggeledahan pengadaan ini merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan Lapas Bau-Bau untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, handphone serta senjata tajam yang menjadi biang kerok permasalahan di lapas hampir seluruh wilayah di tanah air. Dari hasil razia, ditemukan sejumlah barang yang dilarang seperti kater, silet, kemasan kaleng, dan wadah kaca, namun tidak ditemukan narkoba maupun handphone.
6: Dari ini kita melakukan sidak bersama Polres Bau-Bau dan Kodim dari Brimob dan BNN dan petugas lapas mendapatkan berbagai barang terlarang seperti korek gas, ada botol-botol kaca, ada ikat pinggang, dan ada alat makan yang dari besi begitu, dari stainless.
5: Lanjut Abdul Waris, selain kemasan makanan kaleng dan wadah kaca, petugas juga menemukan barang lain seperti parfum dan sendok yang tidak diperkenankan berada di dalam kamar hunian warga binaan. Atas temuan tersebut, Kalapas berkomitmen akan memperketat pengawasan terhadap barang-barang bawaan para pembesuk napi, termasuk akan memberi sanksi bagi petugasnya yang kemudian hari terbukti membantu penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba, dan senjata tajam, bahkan tidak segan akan memidanakan petugas yang terlibat. Sidak di Lapas Bau-Bau dirangkaikan dengan pelaksanaan tes urin terhadap puluhan napi dan juga petugas lapas, serta penyuluhan bahaya narkoba oleh BNNK kepada warga binaan agar tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Menyikapi surat teguran dari Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau terkait penggunaan badan jalan untuk parkir, pengelola coffee shop Basecamp mulai menyiapkan solusi dengan menyediakan lahan parkir khusus bagi pengunjung. Menyikapi surat teguran dari Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau terkait penggunaan badan jalan untuk parkir di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lamangga, pengelola coffee shop Basecamp mulai menyiapkan solusi dengan menyediakan lahan parkir khusus bagi pengunjung. Owner Basecamp, Muhammad Sardilan, mengakui pihaknya selama ini masih memanfaatkan bahu hingga badan jalan untuk aktivitas parkir, terutama saat jam operasional.
7: Sebenarnya dari satu sisi kita salah terkait apa, kita menggunakan bahu dan badan jalan pada saat operasional dari jam 8 sampai dengan jam 12 malam. Tapi untuk dari segi kelancaran lalu lintas di sini, kita tidak terlalu mengganggu, ibaratnya gitu. Kita tidak terlalu mengganggu dari segi kelancaran. Mungkin bapak-bapak bisa lihat sendiri di pada saat jam sekarang dan...
0: Ia menjelaskan, pada malam hari pihaknya juga menugaskan petugas khusus untuk mengatur kendaraan pengunjung agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Pengaturan dilakukan tanpa pungutan biaya kepada pengunjung. Terkait teguran dari Dishub, Sardilan menyebut pihaknya telah menerima 2 kali surat peringatan terkait larangan penggunaan badan jalan sebagai area parkir. Sebagai tindak lanjut, manajemen Basecamp sebenarnya telah menyiapkan lahan parkir sejak 2025 dengan sistem sewa 5 tahun. Namun, keterbatasan anggaran membuat lahan tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagai area parkir karena masih perlu dilakukan pengecoran atau perkerasan terlebih dahulu.
7: Sebelum ada surat dari Dishub, kami sudah memang menyiapkan dari tahun 2025 kemarin. Kami sudah menyiapkan, kami awal sewanya di situ, awal sewa lahan di sebelah Basecamp. Namun itu dia, kembali ke eksekusi anggarannya belum ada, belum cukup lah untuk bisa kita realisasikan parkiran.
0: Lahan yang disewa tersebut berukuran 12 x 30 meter dan direncanakan dapat mengakomodasi kendaraan, khususnya mobil yang selama ini memakan ruang cukup besar di badan jalan. Selain itu, pihaknya juga berencana menambah lahan parkir dengan sistem sewa tidak jauh dari area Basecamp yang diperkirakan mampu menampung 5 hingga 6 unit mobil. Sardilan menargetkan fasilitas parkir tersebut sudah dapat difungsikan pada Juni 2026.
7: Kalau untuk targetnya kita, itu kita maksimalkan itu bulan 6. Nah, bulan 6 tahun ini.
8: Sudah siap itu, sudah bisa digunakan ya?
7: Sudah bisa digunakan.
0: Ia menambahkan penyediaan lahan parkir diharapkan mampu mengurai kepadatan kendaraan, terutama pada jam-jam ramai seperti malam akhir pekan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, Rusmindara untuk Indonesia. Peringati May Day tahun 2026, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau mengisinya dengan aksi nyata pemberian layanan cek kesehatan gratis kepada ratusan pekerja dan buruh. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan.
9: Kita hanya baru beberapa perusahaan yang kita undang, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di dekat-dekat kantor kita di Dinas Sosial. Jadi,
2: peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2026 di Kota Bau-Bau diisi dengan langkah konkret yang langsung menyasar kebutuhan pekerja. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau dengan menggandeng sejumlah puskesmas menggelar bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti ratusan pekerja atau buruh pada Senin 4 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ini menjadi upaya menghadirkan perlindungan nyata bagi tenaga kerja di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, menjelaskan bahwa peringatan May Day tidak sekedar seremoni, tetapi harus memberi manfaat langsung. Ia menjelaskan sasaran kegiatan ini merupakan pekerja dari sejumlah perusahaan di sekitar wilayah kantor dinas. Meski belum didukung anggaran khusus, pihaknya tetap memaksimalkan sumber daya yang ada.
9: Berapa perusahaan yang kita undang karena kegiatan May Day tahun ini kita belum punya anggaran khusus, kita belum alokasikan, sehingga kita maksimalkan anggaran yang ada di dinas. Jadi kita hanya baru beberapa perusahaan yang kita undang, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di dekat-dekat kantor kita di Dinas Sosial. Jadi kita taksir penerima manfaat kegiatan hari ini adalah 300 pekerja. Hanya ini kan mungkin hari kerja, mereka datangnya secara bergiliran.
2: Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan mitra strategis seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang berperan dalam memastikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Selain layanan kesehatan, dalam rangkaian May Day tahun ini, pada hari sebelumnya telah disalurkan bantuan sosial kepada pekerja rentan. Sebanyak 76 paket sembako dibagikan, serta santunan jaminan kematian kepada 4 pekerja, masing-masing sebesar Rp42 juta melalui BPJS Ketenagakerjaan.
9: Kemarin juga kita dapat bantuan dalam hari May Day ini, kita dapat bantuan pemberian sembako kepada pekerja rentan. Itu 76 paket sembako, termasuk juga santunan kepada pekerja yang meninggal dunia yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang meninggal dunia itu mendapat santunan sejumlah Rp42 juta. Ada 4 orang dari BPJS Ketenagakerjaan.
2: Mengacu pada tema nasional, peringatan May Day tahun 2026 mengusung semangat kolaborasi bersama, mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Bau-Bau menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan sosial tenaga kerja, sekaligus mendorong kesejahteraan buruh sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Pendengar, demikian ikhtisar berita sepekan kali ini. Saya Afriansa mengucapkan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

0: Omega.
1: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
2: MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk kalian terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat pagi pendengar dan selamat mengawali aktivitas Anda di minggu pagi ini, walaupun wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya tengah gerimis begitu pendengar, tapi juga matahari tidak mau kalah ini juga memunculkan cahayanya untuk pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan hari ini cuacanya lebih kondusif begitu pendengar, lebih bersahabat untuk beraktivitas di luar. Nanti kita coba update informasinya untuk Anda semua. Dan juga informasi-informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan di Kepon pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah ke depan. Dan nanti pada pukul 8 juga kita akan ikuti informasi-informasi dari dalam dan juga luar negeri bersama Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

0: Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kita hadirkan informasi perakiraan cuaca pendengar untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Hari ini pendengar, Minggu 10 Mei 2026. Dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari pendengar, untuk pagi ini diperkirakan adanya potensi hujan sedang di wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, dan di Buton Utara. Serta adanya potensi hujan ringan di wilayah Kota Kendari, Konawe Kepulauan, Buna, Buna Barat, Kota Bau-Bau, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, dan di Wakatobi. Siang dan sore hari nanti, pendengar, ada potensi hujan sedang di wilayah Kota Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, Muna, Muna Barat, dan di Buton Tengah, serta potensi hujan ringan di wilayah Konawe Kepulauan, Kota Bau-Bau, Buton, Buton Tengah, Buton Utara, Buton Selatan, dan di Wakatobi. Untuk malam nanti, potensi hujan ringannya di wilayah Konawe, Kolaka, dan di Kolaka Timur, serta dini hari, potensi hujan sedangnya di wilayah Konawe Kepulauan, Konawe, dan di Konawe Selatan, serta potensi hujan ringan untuk di wilayah Kota Kendari, Konawe, Konawe Utara, Buton, Buton Utara, dan di Wakatobi. Hari ini secara umum suhu udara kisarannya antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 65 hingga 95%, dan angin umumnya bertiup dari arah timur laut ke arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan guntur atau petir dan angin kencang pada pagi hari di wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, dan di Buton Utara. Kemudian untuk siang dan sore hari di wilayah Kota Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, Muna, Muna Barat, dan di Buton Tengah, serta dini hari di wilayah Konawe Kepulauan dan di Konawe Selatan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okelah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih Pregar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Nah, kita ke informasi olahraga sepak bola Pregar dari Liga Inggris. Chelsea mengakhiri tren kekalahan di Liga Inggris setelah menahan imbang Liverpool di Stadion Anfield pada Sabtu 9 Mei 2026 malam tadi Pregar. Gol tendangan bebas Enzo Fernandez memastikan dua duel berakhir 1-1 dan menjaga peluang kebangkitan The Blues di sisa musim pendengar. Bermain di kandang, Liverpool langsung unggul cepat pada menit ke-6 melalui Ryan Gravenberch. Gravenberch pendengar, gelandang Belanda itu melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Chelsea sempat tertekan setelah gol awal tersebut, namun Mark Cucurella beberapa kali mengancam pertahanan Liverpool dari sisi kiri serangan. Peluang pertama Chelsea hadir menjelang setengah jam pertandingan berjalan. Cucurella memaksa kiper Liverpool, Georgi Mamardashvili untuk melakukan penyelamatan penting dengan ujung jarinya. Nah, tekanan Chelsea terus meningkat sepanjang babak pertama berlangsung. Situasi itu membuat pendukung Liverpool mulai frustasi melihat dominasi penguasaan bola tim tamu. Gol penyeimbang akhirnya bisa tercipta lewat tendangan bebas Fernandes. Bola meluncur tanpa sentuhan pemain lain sebelum masuk melalui tiang gawang. Fernandes hampir membawa Chelsea berbalik unggul beberapa saat kemudian, namun pendengar Mamardashvili berhasil menggagalkan tembakan kaki kirinya dari jarak dekat. Pada awal babak kedua, The Blues kembali tampil dominan. Cole Palmer sempat mencetak gol, tetapi VAR menganulirnya karena Cucurella berada dalam posisi offside. Liverpool kemudian bangkit dan mulai memberikan tekanan berbahaya kepada Chelsea. Umpan dari Dominic Szoboszlai dan Virgil van Dijk sama-sama membentur mister gawang Chelsea. Joao Pedro Pendengar juga memperoleh peluang emas menjelang akhir pertandingan langsung. Namun wasit tidak memberikan penalti setelah meninjau VAR atas pelanggaran dari Jeremy Frimpong. Dan hasil imbang ini membuat Chelsea tetap berada di posisi ke-9 klasemen Liga Inggris. Chelsea selanjutnya akan menghadapi Manchester City pada final Piala FA di Wembley pada Sabtu 16 Mei 2026 mendatang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Informasi masih dari dunia olahraga sepak bola, kali ini dari Timnas Indonesia. Pendengar, Timnas Indonesia U17 terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Qatar pada fase grup Piala Asia U17. Pelatih Timnas U17 Kurniawan Dwi Yulianto menilai Qatar memiliki kualitas pemain berkarakter cepat di beberapa posisi. Kurniawan menyadari bahwa Qatar itu bukan tim yang dapat disepelekan karena ia dan tim kepelatihan sudah mempelajari pola pemain dari permainan, menganalisa penampilan dari Qatar sebelumnya. Sementara itu pemain Timnas Indonesia U17, Matthew Bakker, pendengar, menilai laga melawan Qatar ini sangat penting karena kemenangan akan membawa Indonesia lolos menuju ke fase 8 besar turnamen. Ia juga mengapresiasi dukungan supporter Indonesia saat pertandingan pertama menghadapi Tiongkok beberapa waktu lalu. Bakker berharap para pendukung kembali hadir memberikan semangat ketika Indonesia menghadapi Qatar nanti. Timnas Indonesia U17 mengawali Piala Asia dengan hasil manis setelah menumbangkan Tiongkok pada pertandingan pertama grup B. Matthew Bakker dan kolega menang dengan skor 1-0 yang dicetak oleh Kianu Sanjaya maksud kami pada Selasa 5 Mei 2026. Dan saat ini Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B dengan 3 poin. Sedangkan Jepang memuncaki klasemen dengan poin sama usai mengalahkan Qatar 3-1. Jika Garuda Asia memenangkan pertandingan atas Qatar, maka Indonesia akan secara otomatis mengamankan tiket ke babak 8 besar Piala Asia. Partai ini dijadwalkan akan berlangsung pada malam nanti, pendengar, di Stadion King Abdullah Sport City, pendengar. Baiklah, kita akan ikuti informasi-informasi lainnya bersama Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.